Makin nata ko dua zo tapi ko ketahuan tambahot kadi Cyril Moses Matingal Agung Agung Kuyu kadi Matilda Mojiun. Kesayangan bos kada sana kerbinasi aswau tamai mo.

Ya, yeah, kan kata sama tadi Dato Clara, Dato Elizabeth Morris upusku di apa. Tadi ma tapi ko ngavi apa gue da poni sudah hazo to vi no pemupusan nak sembah da tokon nang sebab diti. O miti ai sok paihan iti apa panjul diti susemangod tavan di Raja Malaysia ti UDM. Apa pepanau da pinsing ubasan M top siri ko duvo pada manom. Id kinaisan nun pasayhi tanapi sampuvan Labuan om Kota Blud Sabah. Om nakatimpo niti man tadi ko panom duvo do vuhan ko pod gisom do ko duvo nga pod do vuhan ko pod. Dadi pingsing ubasan na paditi nga papampay do TUDM yang pay susumangod tindah Malaysia TDM. Susumangod dat di Raja Malaysia TLDM montok papain kavas interoperability id pihatan do kotainan di tim yang pai mintong gontok vinasi do kalaja misampu id nazatan tactical kaditi tadi mentadi no pesofon o tuhun ginumuan do au kotigog sengian do kokito do kapal tumuhu di Osibo. Ko kita do itia agumu dati itia bakang teko kakamot ngavi do ko mahigan pagun i pasayhi do kinesenon i nakabos di paampus do timpu pinsing ubasan diti kya dari hana kapasavan kuma do tapinay ngavi isa ingizon i tanapisampuban Labuan i pasayhi do Kota Blud Sabah. Dari tia hozo tovi no mau pesan penagi nak sembah anda tak odong sebab diti tapi naik kong avi hozo manta di Madius Joponi timbagos pi pesan om sutenon do hozo di mati masel gatisi upus kudiau mantad penagi do du hozo diti dari ti pada timpo da kangan dia sok sembah anda tak om kada hivai da mungkin ngau vagu da sembah anda tak diti da jam ko 4 minit do min sebab sebab insan po ko tuhadan naginangau dai no ko pangabido namot.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu dia pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale seran sama ala bana.
4: Minggo ko tu.
5: Nah.
7: Pitu kam dinakan.
8: Mangannya mangan asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
7: Minggo ko.
0: Lab bana.
7: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana. Bana.

Assalamualaikum, tindakan salam Malaysia Madani, salam berdinakan Yana Abar. Setemu kita di Bangi Kemua Putu tak siaran sama Alabana. Tak sepumuan Bangi Kemua Oktober 2026. Tahanlah rebah bersama kak aku DJ Fatin. Sebetak jam telur ngabu jam 6 kemua. Bertiru dinakan Yana Abar. Logam biasa kita on segmen bobo pabaran kau pandai agan tak jam telur. Tak jam 4 kemua kita on segmen ngarip-ngarip. Jam 5 kemua kita akan kali abar-abar dia melalui. Lepas akan posok tak segmen mene-mene lagu ngabut jam 6 kemua. Jadi nabar untuk semua nak dinakan pengkali bertiru. Aduh kan bertawanan no kita ni setemu tu ko. Hanya yang ni betah no kita tu ni sekendak motor. Ha, barak lagu Selanawang si ko. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Dan kakak lagi mengkali siaran sama Alabana. Kakak lagi menek kami setiap pelau. Terima kasih no iku-iku untuk semua dinakan. Jadi dokum biasa dinakan, dinakan boleh ngendak kami siaran langsung tak TikTok Sabah BFM Avi Good. Boleh kali kami tak siaran Radio Astro. Kapan boleh kali kami tak RTM Klik. Jadi mudah-mudahan semua dinakan mengkali bertiru binuanan kesihatan dek atai kau bertiru lau rebah lah dinakan barat kat muna kok. Yang ingin berpantun lah bertiru kok. Sambil tiba pantun sambil tu yang ni belajar link tu transama yang ini boleh ko asal ti sanang atai dayak atai ko. Yang terima kasih untuk semua dinakan sian-sian diam pelanan pala-pala tak alun-alun pala-pala muka rita dinakan. Semoga sama tekom rumah, semoga sama teko tatungan anu tenuju. Mudah-mudahan dinakan penata umur ko yang ni penatio tap koroyang ni alap penasikot tap koroyang alap. Jadi dia membawa-bawa pabaran ko pendek agan segmen tu. Kok jadi kang boku lah. Dengan kepaparan kok ngendak tajam jabatan meteorologi Malaysia, perian cuaca. Jadi sebagai panduan muslimin kok muslimat pun bertiru you know. Solat fardu asar bertiru you know ta telu jam telu 22 minit kemua. Apa jadi dinakan naik lagi kiti. Kok terima kasih no. Memang suk sian lagi tu ngendap siaran langsung tu. Ni lagi yan-yan ai unno game itu tu kok munna meis kok. Terima kasih no dinakan. Jadi bi kami tutungan bi budaya. Jadi lak de katai ti semimon kok dong asek-asek atai. Jadi belagu lagi kiti kok dayak lagi kiti kok lagu lekat Zaza Zamri. Zaza Zamri kiti anak sama. Tak siaran sama ala bana.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiasa bersikir lat orang Tuhan kok pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: kita muat tabangan tak masa jemus diri susah, masa kita susah, jemus diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan edong ko niat yang alap. Niat ngarap benosan balik. Penjadi nu kebiosuan untuk nabangan jemus diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engko ke alapan.
1: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama alap bana.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik.
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik.
0: TV 1, TV 2, saluran oke berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkalai nomor saluran radio RTM, tak migojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.
2: Teman setia anda.
3: Dongkem kinau, dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting, download bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dukun biasa, Sabah BFM, siaran sama. Nimpon dekat pukul telu, ngabut, enam kemang.

jam telu. Kakak lagi kita dalam segmen bawa pabaran kau pandai agan. Sini kita buat berdayak. Kau dengar nak buat lagu. Selamat tunaian. Solat fardu asar untuk semua muslimin kau muslimat kau. Terima kasih Nodina kan. Ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sababi FM. Boleh kali kami tu RTM klik kau pun boleh kali kami tak siaran Radio Astro. Jadi dia yang tu segmen bawa pabaran kau pandai agan. Boku Prian cuaca bertiru kau sepuluh empat bagi bulan Oktober bertiru amaran lekat Jabatan Meteorologi Malaysia dia akan boleh ngendak laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ngendak perian cuaca buat masa tak semasa lah kok. Jadi boku bosoku tak ada milak Sabah amaran tu pernah luar bertiru tak jam telur 25 minit ke memuap yang ni sini lagi ya kok pedalaman sepitang Beaufort Kuala Penyu membakut kok pantai tembunan tak bila sandakan kena bertangan jangka un ribut kilat tawa wah tak kelebakan tak bila pantai barat yang tak apa pinampang putatan kota kena balu tuaran kok tak kota belut kok pentak kudat tak kota merudu jadi amaran tu penulua bertiru ngabut jam 6 ke memuap bertiru kok yang nyanpan dinakan minggu-minggu jatungan dinakan mudah-mudahan semimun sihat. Kau jogo keselamatan, jogo keselamatan mana-mana, jogo diri. Abu tiru kakak lagi musim yang tu jerebu dinakan. Jadi unak mitu. Amun nak jerbu school tenombol amun IPU ngelebihan dah tu selimumpu tertawa kok jadi dinakan mudah-mudahan lah semimuan adiam yang ni perian alap kok jadi ngendak lah dokon lengkak-lengkak yang alap kok dokon makai penombol mo juga kesihatan minum iko buek putih bahayalah untuk gulungan-gulungan to kok un penyakit kronik begitu. Jadi semua-semua kita ngejogo yang tu kesihatan semua-semua dinakan. Jadi mudah-mudahan semimuan dinakan bertiru berwanan kesihatan pentak umur daya kata selalu. Ko. Jadi sen-sen dan melanan palap-palap tak alun-alun palap-palap mukerita semoga selamat teko merumah ko pentak tungan anu tenujo. Bertiru lah rebah. Kang jam 4 kemop kiti bertiru ko segmen aling tuturan sama pasti boleh pernah berpantun ko sama-sama boleh ni hanya masalah dinakan titu mitu yonilau ni je bertiru yan segmen step lau rebah kiti un segmen ling tuturan sama tapi di lau gai nyan berpantun jadi botilah ya ko buka tilah segmen tu untuk berpantun sambil ti berpantun sambil ti belajar yang tu sama-sama ling tuturan sama nyan masalah. Kok jadi nyanyian pun terima kasih dinakan kok. Jadi berdayak lagi kiti kang setemu lagi kiti jam 4 kemuap kok berdayak lagi kiti kok lagu lekat Rubi Satiasin an jam sengkaban kok es syukrin ya anong ini semua-semua tiga kali dinakan tasiran sama ala banah.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Itu nak kam semio. Ah, Nora Jaidi. Uli. Ko. Jadi terima kasih untuk semua yang nakan. Tak jemput ke mop tu segmen kedua ko. Jadi tamu oyo tamu besar kota Belut ko. Eno pelinggo lagu. Itu nak kam semio. Jadi dinakan boleh ngogo semio. Ko semio oyo tamu besar kota Belut ko. Yang sedong berlangsung. Jadi sen-sen ben kelapangan ngogo kota Belut ngendak nak kam yang tu ikut aktiviti-aktiviti ko. Jadi insyaAllah mudah-mudahan lah tahun tu ke ikut aktiviti yang alap-alap untuk semimon ko Bobby semimon anak-anak B ko keluarga ngogo lah lumanlan ngendak yang un tak semio kota Belut tamu besar kota Belut ko. Jadi Dina kan terima kasih ko, terima kasih ngendak kami bersama langsung tak TikTok Sabah BFM. Dina kan boleh kali kami tak RTM klik muat dutai aplikasi RTM klik. Jadi Dina kan boleh kali kami minggu-minggu jatungan Dina kan yang penting main lain lah kau Dina kan. Jadi Dina kan pun boleh kali kami tak siaran Radio Astro. Jadi betiru ya nih berubah tu kita link tuturan sama. Jadi link tuturan sama betiru yang nak sengkaban sini boy boy yang tu boy berkongsi kok kita betiru iyo no kak muna kapang yo kita kok sini kali lagu diam sengkaban Ruby Satiasin. Jadi kak muna marah ni link tuturan sama sengkaban di link sama tuaran sengkaban rumah sengkaban ne maksud ni peta yang tu jendela kok kaban kok pan atau pan antawa kaban peti tungan jomo daudau nagu baju atau pan pekakas yang berguno dembila yang kupan un kaban dek tung nagu badu kok sengkaban jendela rumah kaban peti tungan nagu badu. Kok jadi eno ketan ni kok somo tapi erti ni maknani ali. Gaya antara perkongsian betiru. Terima kasih kamu na pendawan. Kok pendawan? Bana-bana. Tahu aku ni kali pendawan tu. Muna kau pengamun kabantungan nagu badu amun kuban. Kuban ian. Jadi sama-sama kubannya pendawan Sleeping Beauty. Bosok Sleeping Beauty tu kok mitu nak Cinderella. Jadi bosok ti pantun sambil tiling tuturan sama. Nyak ngini dinakan buli jatuh betiru link tuturan sama bepantun sambil tiba pantun sambil tiba belajar sambil tiba kongsi link tuturan sama ko geno. Jadi antara yang tu segmen link tuturan sama sian ingin bepantun pan buli bana-bana ko begitu pantun luak tak kak muna kak pang kupi-kupi sambil mangan ubi penapi tenagu santan bandinakan ko ian abar bi semoga kita mimo sentiasa menuanan kesihatan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau alap lah pantun Kak Muna tu. Kak Jab Joyo muat pantun tu. Pantun kedua. Orang kui pulut inti tenagu tak dun tarap. Boy, banyak ni no jemurat ang kiti. Kendok ti jo yang alap. Tiniman yang alap. Nandok ti yang alap. Tiniman yang alap. Kau diam keluman tu ni bolehlah. Niat boleh nak ti yang niat alap. Buat tarap, buat berlunuk. Buat sukun, buat pendapur. Petua jomo daudau jarang-jarang no niak boleh kena belagu tak dapur. Ngini yang membelagu tak dapur. Ngini yang dinakan. Kak, terima kasih dia boleh mosok pantun kamu nak kapang ya jono buat hiburan. Sengkaban jendila kabantungan nagu badu. Kak, duo dalam dikauk tak kita itu betiru. Tapi niak ngini. Kak, yang penting kita sanang atai, dayak atai, berkungsi-kungsi. Kak, semua-semua ti belajar, link tuturan sama. Kami tu pun mitu kakak lagi belajar. Aku pun mitu kakak lagi belajar. Jadi semua-semua ti belajar. Semua-semua ti sanang atai. Terima kasih. Jadi dinakan boleh nutan kami bersiaran. Kak, ngendak kami tak TikTok Sabah BFM. Ngerembiak lagi, ngermayan lagi. Sambil biluman lan kali un yang tu dinakan. Kan titul menlan kali ngogo pitu puri pitu wow. Sambil begini sambil bi dayak-dayak katai terima kasih amun belagu tak serudung kang niak datai bangan gulai bege kan niak boleh ka belagu tak serudung tapi tak serudung paling alap belagu kok tak serudung yang sambil ti
Yang tu sambil di yang tu mapi paling alap lah tungan untuk berlagu sebenar ni. Tapi enak jomo dah udang pun petua ni boleh berlagu tak serudung kok. Jadi yang pun kita beragam tinakan kok, beragam-beragam ti. Yang penting tak sanang atai kok. Yang pun tinakan jaga kesihatan, ikut nginum buat putih kok, ikut nginum buat putih. Cuaca ni tentu kajap uran, kajap panas. Kok sini sensaung panas, bana tinakan panas bana. Jadi yang ni kemuap tu, landung-landung no. Jadi iko-iko minum buat putih. Kok dinakan jaga kesihatan ya paling penting. Yang nian pan kesihatan ni paling penting ni jaga. Ni paling alap belagu tu tak kamar mandi. Mana-mana. Kok tak serudung tak kamar mandi. Eno tungan-tungan yang niak boleh eno tungan yang alap belagu. Kok antara itu tu beragam-beragam jotek tua. Dinakan ko perkongsian tiru kemuap tu. Jadi yun lagi kadinakan ti ingin berpantun, boleh membiak pantun tak TikTok kami, boleh pengecat kami di Kumbi Osol. Terima kasih Zulhiro. Posok tak TikTok tu Zulhiro mau tak pantun, berpantun tiba-tiru Zulhiro. Jadi sambil tengah agat lagi ko berkongsi-kongsi, dayak lagi kiti lagu. Dayak lagi kiti ko lagu Safiq Jestar. Safiq Jestar Lindo. Yang kan lagu Lindo tu, Lindo tu dahi. Dia Melayu ni dahi kok Lindo. Yang kan un tak Lindo tu kok pesoyo nak kau maku Raida Banda ke Asri. Jadi semua-semua ti dayak dinakan sanang-sanang atai ti, semua-semua ti belagu budaya belegok-legok tak seran sama alapan.

Ramadan 2027 akan teko. Itu no masa ni untuk kamu mekilau jenama, tak bangun pelanggan, dan urusan iklan berbuka poso, tak sabar FM. Peteko bi ucapan, promosi produk, entawa tawaran istimewa bi, terbetak teko ni waktu berbuka poso. Engkau sabar FM, jenama bi, ngek kojo, akan tekale kok pentekilo le jomo, tetapi no tekreso. Diam suasana Ramadan anu penuh keberkatan. Yen lagi ni agar tempah bislot iklan berbuka poso Sabah FM 2027 betiro. Hubung bi pegawai pemasaran RTM Sabah tak nombor 0-2-2-3-4-4. Sambungan ni dikau-dikau-dikau-6.

Terima kasih dinangkan kekal lagi kali siaran sama Alabana. Terima kasih nutan kami bersiaran dekat jam telu. Kau enggak pernah bertiru tak jam 4:33 minit kemuap. Tak segmen kedua tu segmen berpantun. Kau berpantun kau link tuturan sama. Sini kita berkongsi sengkaban kau kaban. Kaban ni tungan nanagu. Barang kau sengkaban ni dokon jendela antara perkongsian lah. Kau pan yang tu berpantun pantun kata kak muna kapang sini. Terima kasih dinakan yang hendak kami bersiaran langsung ta TikTok Sabah BFM kok. Sini kita boleh daya-daya kok dengan-dengan buat lagu. Alhamdulillah. Terima kasih dinakan. Jadi sen-sen dan pelanan palap-palap tak alun-alun, palap-palap kereta dinakan kok. Sini kita boleh kongsi kata laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia ribut kilat jadi palap-palap tak alun-alun. Mau kereta banyak nak kita lambat asal kita selamat dinakan. Minggu-minggu jatuhan dinakan. Mudah-mudahan semuanya binuanan kesihatan ke keberkatan. Penentang umur daya katai. Palap-palap mau kerita. Semua-semua ti jaga keselamatan. Minggu-minggu jatuhan ti. Dinakan. Jadi kekal lagi kita dalam segmen kedua segmen berpantun tu. Jadi un lagi ke pantun dekat tak dinakan ti tu ngendak doa aku yang unuh tu tapi men salam lah luak tak dinakan jeram luak nang kampung nang kolu tuaran maku lagu janji unashim tujuh ni untuk semimon ngerati tak jeram. Terima kasih jeram starus ni un gitu izam kale kata kampung mengkabung kampung layan tuaran maku lagu pesinta ku aku kahwin kak jo kok jo mulain. Jadi dinakan ngagat lagi aku tu un lagi ka ingin berpantun ka ingin berkongsi link tuturan sama kak lagi kiti tu diam segmen yang tu berkongsi-kongsi link tuturan sama sambil tiba pantun amun un boleh ngechat kami boleh pan membiak tak TikTok kami tak Sabah BFM siaran sama kok Sabah BFM vigu namun ya ne pemia bijo type bijo Sabah BFM be good uno TikTok kami. Jadi dayak lagi kita kan jam 5 kemau kita akan kali abar-abar dia melihat lepas lagi kita kan posok tak segmen mana-mana lagu. Jadi dinangkan boleh membiak lagu ingin sen-sen ingin maku lagu sen-sen ingin maku lagu boleh maku lagu boleh nama lagu boleh nama aku lagu bertiru tu kok kang jam 5 pasti kali abar-abar dia melihat pling ti lagu-lagu yang berpenenek luar tadi nakan adinakan. Jadi dayak lagi kita kok lagu lagu kata Rosmawara Muhyiddin gentisan atai kok Barak Mazlan tu penyanyi ni tu bolehkah lepas lagu ngintam tembi lepas lagu salat ni boy ngatak tu kok Farida bolehkah balas ti kok lagu ngintam tembi lak selang boleh ngini ni boleh. Jadi semua-semua ti kali dinangkan tasiran sama alah panah

0: Sibuk kerja? Dong sampai lupa ngejaga kesihatan. Mening ko terlampau betah, cuba pungkat. Kok pan luman antawa muat regangan ringan setiap dejam. Dong lupa nginum bue sesukup ni. Kenurangan nginum bue mamis, kok pan menek makanan anu lagi sehat. Penerihat motoe lekat ngendak skrin komputer. Cuba sak ngendak kio-kio untuk ngurangan kemalian motor. Kapan paling penting, ngurus tekanan emosi engkau lagi alap. Tarik nafas, breath sebentar. Kapan baru nak kerja engkau lagi sagar. Badan sehat, minda cergas, kerjopan lagi produktif.
1: Reaksi Belanjawan 2022.
2: Assalamualaikum, aku Siti Nureda. Amun bagiku, pelajar yang belajar tiol lekat kampung tu, kos tiket kapal lemi yang andang jadi dekicau buat kami. Lebih-lebih lagi terbetak teko masa suti, kok terbetak suti semester. Jadi, tabangan kapal lemi yang atau flash siswa RM500 tu, dokon benih umum lek kerajaan titu, cukup menabar

Ini kau, Malik kah? Amun Malik, rehat cete ah. Kadang-kadang kita nyak perlu pantos. Kita cuma perlu rehat. Nyak payah tio-tio, nyak payah mal-mal. Janji, kita peluak. Peluak sekajap, ngedak selang, ngedak tahun, atau mulai kampung bersama kok keluarga. Neleban tekanan ni, penemia ketenangan ni. Kadang-kadang, pepatah itu notifikasi telefon ni. Pesanan khidmat masyarakat tu lekata RTM, teman setia anda.

Nilai-nilai murni sedong kok pandangan sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nutan nafsu ti setarus ni betutur engkau sopan kok pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo dong dong dong setarus ni muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun kiti muat pekeroe tak jomo lain kok pan niat buat dembila mesti no adil kok pan harmoni untuk semimon pihak kok pan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kok pan pemakanan ti ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.

0: untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun mokam.
1: Insan Minggu jo Ben B, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama Alabana.

0: Tajuk-tajuk abar kemap tu jerebu sekel tenombol amun IPU ngelebihan 150. Nadma medaras kesudian sodop gontoran bumi. Assalamualaikum ke salam Malaysia Madani bersama ku aku Fatin Badaria Boydi di Om Abar Sabab FM siaran Bajau Ling sama. Perintalat no endok semimun sekul tak kawasan ngecatat bosuan indeks pencemar udara IPU ngelebihan 150 sebetak telu bangis tutut nombol sementara waktu. Setiausaha perintalat Datuk Zainuddin Aman Narusan Pemarani lengkae untuk ngelikopan peranak kok guru nang teruak jerbu terhadap kesihatan. Beliau anupan pengerusi jawatan kuasa pengurusan bensono Lat Marak lengkae kenendok secojor sohan Kementerian Pendidikan KPM. Setutan tita petuan yang dipetua Agung Sultan Ibrahim. Sementara yang Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq narusan penggedean tak Facebook rasmi ni maran semimum school tak daerah Tawau terombol dembang itu. Ios tutan bosuan IPU run tak periannya sihat Yono Sikot Datus 55. Penombolan mengkembiak Sekul Pejabat Pendidikan Daerah PPD Tawau setak timpu tinombol pengejaran ke pembelajaran tak rumah PDPR akan penurun. Guru mengkau kumpulan pelaksana AKP penekebana kerja nang rumah BDR ngabut petiu 22 kawasan tak semua negara ngecatat bosuan IPU niasihat. Dia masa somo Jabatan Pendidikan Lat Narusan Pemeran Marak penombolannya sebagai lengkap jogo-jogo untuk melikopan keselamatan ke kesihatan peranak guru mengkok warga sekul nang bahaya pengamaan udara. Semimun pentadbir sekul penaku Nutan Suhon yang mak kok penjogo pan penetoan endok matongan anak-anak sega diom perian selamat ngurangan aktiviti luar kok Nutan perian semasa kualiti udara. Pemukaan balik sekul ngendak tak perian kualiti udara semasa mengkok sohan antawa pemeran rasmi nang KPM kok Jabatan Pendidikan Lat. Kementerian Sumber Asli ko Kelestarian Alam Marak jerbu rentas sempadan anu nerua negara nejangka palap diom timpu 2 minggu. Yos tutan perubahan corak beriu ko peralihan monsun. Mensan pianpan, Timbalan Menteri Sumber Asli ko Kelestarian Alam, Syed Ibrahim Syed No ingin lengkak ngelak ketunuan mengkok kerjasama selajur penedaras untuk ngelak jerbu pebalik. Nutni perintah merun Sepu di kau siri operasi pemberian awan ngempuan telumpu Ogos ngabut 15 Oktober tu untuk ngurangan bai jerebu.
1: Dirakan sudah mengkali abar-abar nang sabab BFM siaran Bajau link sama.

Setutan runi kejadian gontoran bumi na laporan, Agensi Pengurusan Bensono Negara NADMA akan mendaras ke Stadion Negara seodok Bensono Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Perancangan ke Stadion Bensana NADMA, Saiful Yazan Alwimara, negara perlu merun prosedur operasi lebih tarak untuk matongan tindakan telangkas ko alap kulit kenendok semasa Bensono berlaku. Beliau marah Pekatan Bersama Abatan Mineral ko Geosains mengko agensi sekait sedang penerun untuk nambah pengertian mengko persediaan sodap bahaya gontoran bumi. Penukunan penuanan terhadap kegunaan matongan sistem petuan awal dangai-dangai Bensono bersepadu. Sistemnya akan mensedia panduan tindakan tak penduduk tak kawasan anu teruak. Seramai 760 wau anggota nang telumpuk wau pasukan bomba sukarela PBS Betiu Benungka tak sabar untuk nabangan ngelagan ketenuan kok kecemasan khusus ni tak kawasan pedalaman kok sukan ni ekses. Telumpuk wau PBS set posok nenom zon Yono, nom zon Yono kota Kinabalu, Keningau, Pofot, Kudat, Sendakan kok tawau. Begeno benara lek penolong pengarah bahagian operasi kok penyelamat Jabatan Bomba kok Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Muhammad Takiuddin Victor Don. Nut ni pemerunan PBS tertumpu tak kawasan pinin bahaya kok ngendok masa betah untuk nerimo tabangan pasukan bomba. Anggota PBS PAN benuanan alatan operasi mengkok merun latihan berselajuran bersama balai bomba bersekutan. Dia masa somo bimbingan teknikal kok penedawan aset benuanan untuk mengkebuli tindakan awal kenendok sementara ngagat ketekuan pasukan bomba. Penetapan semimot simponan minimum RM15,000 sebagai syarat nerima pemuanan haji nambangan ngurangan jumlah bakal jemaah nuak pemuanan lembaga tabung haji TH. Timbalan Menteri Tak Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhama Rosli Mara lengkai matongan bakal haji pinin persediaan kesinan sukup sebelum nunaian ibadah haji. Nutni konsep istitoah entawa kemampuan nunaian haji enggaya ko sekadar kemampuan sin tapi panteposok kesihatan ko persediaan ahli. Sebelum tu Menteri Tak Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan Mara wau empu pedatu senang 4 titik di kau juta pendiposit TH tekilo niak lagi baik ngelengkapan simponan sega sekurang-kurang ni RM5,000 untuk kebuli sega benuanan giliran nunaian haji. Ngangkat martabat khazanah seni budaya Islam diom kalangan masyarakat ko generasi mura. Yo antara matlamat pemerunan Maharajan Persuratan ko Kesenian Islam Nusantara Sabah 2026 ke 14 tak membakut. Program ngempon dompuk siom ngabut terumpuk di kau Oktober mengkebiak pemerunan pitu aktiviti bo-bo. Antara ni bengkel seni khat Islam, sayambara deklamasi puisi, pertandingan khat spontan Borneo, ekspresi seni Islam ko songom kesenian Islam Nusantara, Exko Agama Alat Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara, pemerunan Mahrajan mengkitoan kelapan dia masyarakat bahasa ko sastra hasni sastra Islam tak sabar. Beliau temuan Baijo Jaji pengurusi mesyuarat khas pengurusan Mahrajan Persuratan ko kesenian Islam Nusantara Sabah ke 14 tak Kota Kinabalu. Pemerunan antedotum kebiak penutan nang Sarawak Brunei ko Indonesia. Untuk matongan ban peranak sekul mengkerosok kegunaan pembelajaran anu selamat ko mensekimon peruntukan sikot dikau titik telu bilion ringgit untuk menik taraf 622 sekul daif tak semimo negara perlu benuanan lingau. Termuan tak Kota Kinabalu pengerusi untuk pengebiayaan yang mak komuniti ko swasta PIBKS Sabah Datuk Muhammad Arif Tun sekarang ingin pemerunan projek tenedau mengkot Timos untuk ngelak kelembatan anu buli mengkerat keselamatan ko kelapan murid. Yo kerana kegunaan menik taraf sekul run bidak ni nutan daerah terposok tak kawasan pedalaman ko bandar. Diam masa somo, Datuk Arif ngergoan kerjasama perintah diam sektor pendidikan narusan penyodohan dangai-dangai tabangan pendidikan.
Perintah Laut Senok merun rumah pensinga untuk petenek kanser peranak ke penjogo, khususnya nang kawasan pedalaman anu merun peto Sanjang Kata. Nut Pengerusi Persatuan Perbuatan Malaysia MMA, Cawangan Sabah, Dr. Brandon Patrick Senagang, rumah tungan pensiga buli penerun narusan penggunaan premis perintah. Entawa narusan kerjasama mengkopu kebajikan ke sektor swasta. Pemerunan ni kulit mampul beban keluarga mengkop matongan petenek ngelengkapan petosan, petosan sega mengkok niat run alasan senebab lek tungan temban. Unit Onkologi Pediatric Hospital Wanita Ko Kanak-Kanak Sabah ngerekod antara wampu ngabut datus kes bau kanser setiap tahun. Sikot bagi dua petenek berasal nang luar Kota Kinabalu. Sebagai penombol petukuku tajuk-tajuk abar mentedua lagi, Jerbu, skul tenombol amun IPU ngelebihan datus di mampu. Nadma medaras ke studion sodep kontoran bumi. Gino abar-abar dia melat kemuap tu, abar-abar at sini senunting le Syahira semain lekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabar VFM siaran sama ala Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dina, kan kakak lagi mengkali siaran sama Labana. Terima kasih kakak lagi bersama aku di Jepatin. Sini kita buat kali abar abad yom lat. Sini kita buat bapak antun yang lagi sama-sama berkongsi link tuturan sama. Terima kasih nutan kami bersiaran ke jam telu. Nggak pernah bertiru tak segmen ke telu, segmen mana-mana lagu. Jadi kapan bertiru lawar reba, setiap lawar reba kami main segmen bis on air ko diam talian lah ko yang tu bisnes diam talian. Jadi dengan perkongsian perkongsian tiba-tiba you know berdagang puding ko berdagang puding atau you know ianya agar-agar ataupun pencuci mulut okay, ko. Jadi boleh jadi ti di kau sumber pendapatan ko boleh jadi ti di kau sumber memiah rezeki bana-bana ko. Jadi ti usaha sedong ko diki. Jadi dinangkan boleh nutan perkongsian yang boy kongsi kami ta Facebook kami boleh ngendak ta Facebook kami sebab BFM untuk ngendak usahawan ko orang ni Puan Zaza muat puding pudingnya ben bentuk bentuk bunga yang bunga-bunga ikola dia nak kan jadi antara perkongsian ko pan amun ingin mau tempahan boleh ngendak dia nak kan jadi usaha muat puding tu ya antara cuci mulut tu boleh muat tebangan untuk dia nak kan amun ingin yane ingin mulai muat usaha ingin buat usaha ben modal tapi sepana ni kadang-kadang kita tu nak ngerati yang kau akan benuat kau sin kau tu ikut bana sin kau okay. Jadi itu boleh jadi ti di kau usaha untuk dinakan yang ingin mula ingin muat ataupun ingin muka usaha lah ko. Jadi lekat bahan-bahan ni pan sanang penemia ko sanang lah puding tu sanang murah lagi ko amun muat puding tu lebih murah lah amun ingin ngendak bahan-bahan ni memia bahan-bahan lebih mudah murah ko sanang jadi yang terpengungsian jadi dinakan boleh ngendak kami pun perkongsian ko jadi itu tu lekat Puan Zaza tu yo muat kulinari pencuci mulut tu ataupun puding puding orang puding manis mulut oleh Puan Zaza amun kami ingin muat kenduri-kenduri ke bagaimana sedua sedua majlis-majlis lah majlis jadi itu tu boleh boleh nak muat tempahan mami ajak Puan Zaza tu kau aman ingin ngendak boleh ngendak tak Facebook kami you know antara perkongsian untuk segmen bis on air tiba-tiba kau usaha sedong kau dikit tu yo sebenarnya ni di kau platform untuk ti muat ataupun mulai mentingin muka usaha-usaha kau boleh nak ngendak kau pan boleh ngendak tak laman sesawang marah kau ikolah sebenarnya ni lekat tak kerajaan bantuan-bantuan kerajaan yang boleh paku ti jadi elah kau dinakan ya nama terima kasih ya dinakan semoga kami kau Pak Maksun bawa posok palap-palap jua amun mulai semoga sama teko merumah barang terima kasih Pak Maksun terima kasih nutan kami bersiaran kau semoga umur sihat penata tak pekor-pekor yang niak kenginan penisiko tak kelapan terima kasih Pak Maksun boy senek sensaung lepas ngogo mesti ding kulit ding pai kau bangan ding putih nah ngogo selang Pak Maksun yan-yan pan minggu-minggu jo tungan dinakan mudah-mudahan selamat minggu-minggu jo kama jadi doa-doa yang alap-alap kata aku itu untuk semimon dinakan ti minggu-minggu jo sian-sian yang pelanan palap-palap tak lun-alun palap-palap kerita ngendok peranak school lah palap-palap ko un lagi si ian lagi ya un salam lah kata dinakan ti. Oh, pantun, ben pantun. Jadi, bangun aku tengah bangi ngelempusang niat tu koture. Fikiranku sagut niat no seperti kacap. Ulang ku balik, okay. Bangun aku tengah bangi ngelempusang niat tu koture. Fikiranku sagut niat no seperti ingin setemu ko bidadari. Jomo sama mangan-mangan berpundukan selonggok-longgok puri pitu. Oyo bana angan-angan no dinakan minggu kakiti memia bidadari tu.
Anak sama lanjik dendo, pandai-pandai menarik limbai. Minsan kau tak, minsan kau rungai tak moto, orang no tatap tak diom atai. Tujuh kuhas tak semimuan dinakan nyangkok kilo kakung kok. Ni lupa DJ Fatin lewat dendo ni. Terima kasih dinakan ti Hazlan Rosli. Kok rajin panah Hazlan Rosli tu posok. Pantun untuk salam. Terima kasih Hazlan Rosli. Terima kasih untuk semua dinakan. Minggu-minggu jatungan dinakan. Jadi main-main lagu tu pasangku, pelingkulah, pelingkul lagu-lagu yang berpenaku. Sian-sian dengan maku lagu, boleh maku lagu dinakan. Lagu kesini serasi Syafiq Kecok, joget sepajal-pajal hati Jumat kok lagu aku firas. Berpenaku lek dinakan ti sensi tu. Dinakan ti ayo sungko. Jadi sama-sama tu kali tak seran sama ala panah.

Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah dan saat ngabut terlumpuh saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas adria ngabut niat nadaran dirinya. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau na buat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap muli ko onsom nyawabi kopan nyawa jomo ayu.

1000 kali sayang, betiru, hai teman dikejar.

Nilai-nilai murni sedong kok pengen sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang boleh tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nuta nafsu ti setarus ni betutur engkau sopan kok pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo dong dong dong setarus ni muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun titi muat pekeroe tak jomo lain kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimon pihak kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk ngejogo kesihatan kopan dong buar-buar.

Terima kasih dinakan, terima kasih Puan Nutan, kami bersiaran dekat jam telung apa betiru ni terus sorry nakan jam 5.52 minit kemuap. Terima kasih berkongsi kok kami sini, kok berpantun kita berkongsi link tuturan sama. Terima kasih untuk semua dinakan betiru, mudah-mudahan semua yang perian alap berdonan kesihatan kedagangan atai. Jadi berpusan siaran sama betiru. Badan kukam kok lagu kata tak semua mawi hajatnya teko. Insyaallah ketemu lagi kita dinakan tak siaran sama alap mana palap-palap dinakan sen-sen yang pelanan, palap-palap talun-alun, palap-palap mukerita. InsyaAllah mau kamu akan bersama kok DJ Z kok insyaAllah. Jadi jam-jam kamu waktu siaran Bajau Pantai Timur bersama kok DJ aku. Jadi ketemu lagi kita insyaAllah. Terima kasih dinakan. Assalamualaikum.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko ala patai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kam no jomo anu ala patai Ngucap terima kasih ansan pen sedikit dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dan akan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi, salam Malaysia, Hamadani. Aku Abdul Kahar Hajomar Habalah sama BFM Seram Bajau Hiling Sama. Gawut iskul nitutup bang IIPU Maglawi min dahatus limampu. Nanpa mahogpot hek magsakap nabu kajarian linuk. Pemerintah Lahat, pemerintahan kami mun iskul ma kawasan taga basahan indeks pencemaran udara IPU maglabi min dahatus limampu togol tulung ngalau mag sunu-sunu ni tutup sementara waktu. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman bayang haka hali inaani aku maka jaga maka nak iskul maka guru min kasudahan gabu tujuh kesihatan. Beliau ya rusa pengurusi jawatan kuasa pengurusan bancana Lahat tangah haka hali ninga magabai maka perintah min Kementerian Pendidikan KPM susulan min perintah nasihat yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim. Sementara HM Menteri Pendidikan Datuk Seri Padilina Sidik bayak maluas haka ma Facebook rasmina kamemon iskul ma daerah Tawau ni tutup alau iti. Ina ani susulan min basahan IPU Mariam Ambal Sehat iaitu anekot-nekot rahatu selimampu kelima. Penutupan pasod na iskul Mariam Upis Pendidikan Daerah PPD Tawau. Togol mah penutupan pamanaran maka pagpamanaran maluma PDPR akan pinalancar. Manakala guru rusab anggota kumpulan pelaksana AKP ni izin magcinang min luma BDR. Angabut butinaani 20 karua kawasan masa kalibut negara taga basahan IPU Marioman Ambal Sehat. Sagah ranakan isogondom tuluh minit ko hapitu pasod nah waktu magari makawasan ko Tekinabalu maka kawasan-kawasan anu daluah waktuna. Habalahat pinalancar. Sadi min hee Jabatan Pendidikan Negeri bayam matua penutupan ina anis selaku hali pagjaga-jaga. Panggilan-gilahan dijangka keselamatan maka kesihatan makanak iskul, guru, rusab banana ama iskul min masa alah kelimisan udara. Kamemon pentadbir iskul ni soho anulut perintah ina ani. Onggo ama maka penjaga rusab ni panduan aku mengilang-gilah makanak matagahan selamat angulangan hinang atau aktiviti maluasan maka amakale napeen haka-haka bahau maka keadaan udara. Pamukaan pabalik isku nianda maka keadaan kualiti udara aka bahau rusab perintah atau pematungan rasmi min KPN maka Jabatan Pendidikan Negeri. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Amatua gabut ngalintas bantalan yah maka taluak negara ni jangka pa inut-inut paba Mariam togol dua minggu. Ina ani susulan min baliu pinakah aminda keadaan maka monson. Butinggaru paen timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh akui hali anak nak ketunuan rusab hek magtawang dah paglahatan patuni pohogpot aku maka ilak min magabut pabalik. Yukna pemerintah rusab amalan jalan sangpu kasa siri hinang pengumpulan taik baliu amua ulan anak nak telumpu hali bulan walu ngabut sangpu kalima hali bulan sangpu itu aku maka kulangan kesudahan min gabut. Beliau angahaka butihe hinabungan jawab Mariam Sidang Parlimen mapo'on negara soal gabut ngalintas bantalan.
1: Denagan hinabui ti'ima kale habbal lahat siaran bajau hinling sama.
0: Habbal lahat iti luasnya min Sabah VFM siaran bajau hinling sama.

susulan min pahika na kajarian linog iya song na araran nila polan. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA akan amahogpot he magsakap negara anabu bahana inaani. Timbangan Ketua Pengarah Bahagian Perancangan dan Persediaan Bencana NADMA Saipul Yazan Alwi yang haka negara supaya amangun prosedur operasi labi hagpas. Ako maka kila-kila he magakal apasut maka akahakap hikahinang hinabu bahana tajari. Beliau amatua paggaraan magbea maka Jabatan Mineral dan Geoscience Rusab Agensi Bahala Mariom nihinang ako maka songan pangisayu Rusab he magsakap anabu bahana linog. Kautamaan rusab nisongan tujuh keperluan amangun sistem amaran awal indaginis bahana. Sistem inaani akan maka sadiahan panduan hek maka kalma baana mandusia makawasan talua bahana. Ania pituhatus onnompuk kawalu puhu min tulumpuk kawalu pasukan bomba sukarela PBS butinaani aktif masabah. Ako makatawang angatasan ketunuan maka ai-ai pinagrairaian palagi na makawasan pedalaman maka sukan nihinang. Tulumpu kawalu PBS inaani Mariam Onnom Zon yaitu makote Kinabalu Keningau Bopot Kudat Sandakan makatawau. Butehe nipatua he penolong pengarah bahagian operasi dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Muhammad Taqiuddin Victor Don. Yukna pamujuran PBS hal engkon mah kawasan ahia mag masalah maka atogol nitaka he bantuan pasukan bomba. Anggota PBS rusab lutuan maka pakakas operasi rusab labayan latihan misai harokan magbeak maka balai bomba mag sekotan. Mamasa dalua pina tuntul mah teknikal maka pamantauan pakakasan ako labi awal maka pagakal sementara angagat takana pasukan bomba. Panatapan taguan paling rakiit sangpuk RM5,000 selaku syarat analima tawaran haji maka tawang angulangan heka aam maghaji anulak tawadan lembaga tabung haji TH. Timbalan menterina majabatan Perdana Menteri Halewal Agama Marhamah Rosli Anghaka hali inaani pangilangilahan aam maghaji magsakapna masoal keuangan asukup yang boho maka paghaji. Yukna konsep pabalik kuhabal yukna konsep inaani atau kemampuan maghaji enggak ika hal ma kemampuan keuangan. Gomrusab ma soal kesihatan maka kasukupan sadi. Rau min hee Menteri Majabatan Perdana Menteri Halewal Agama Dr. Zulkifli Hassan Amatua walumpu pahatus min 4.2 juta pendeposit TH ni kapatongan halama sukup taguan sin paling rakyat sangpuk RM5,000. Aku sigang menjari ni buanan giliran maghaji. Aku maka kila-kila maka nak iskul maka hampit kemudahan pagpamanaran ia selamat maka kondusif. Peruntukan nekot rakayu RM3.2 bilion pamahap onom hatu swalumpuk karua iskul gabuk masa kalibut negara subai nisongan rai-raian. Hina bunibak mako tekinabalu pengurusi ma pamiaan onggo amma komuniti maka sawasta PIBKS Sabah Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran akui pamalan jalan projek ni tulutan toongan. Ako maka ilag kalalayan yang menjadi maka jahalaan keselamatan maka ketanaman maka nak iskul. Sabai keperluan amahab iskul magbida amiak daerah pasodnah makawasan pedalaman maka bandar. Sidi min hee Datuk Arif Hia magsarang sukul maka ingwagan pemerintah mariam sektor pendidikan min panadiahan indaginis bantuan pendidikan.
Pamepu Saban pina sampai pabalik habal mustahaksi. Gabut, iskul ni tutup bang ai, IPO maglabi min 150. Nadma mahogpot he magsakap nawu kajarian linog. Batek na habal lahat kohapiti bay nisadiahan he Syahira Saman min seksyen berita hewal semasa. Terjemahan nihinange Julia Amilasan. Salam Malaysia Madani.

0: Netatapan sangpu ngibu peka rangan lau untuk anata sehat maka abagsik. Sangpu ngibu peka rangan lau magsanaman maka maglangi setogol siampu minit, magbiskal setogol pitumpu minit, lumangan lawak onnom ngabut 8 kilometer, magbol setogol siampu minit. Lumangan sangpu ngibu peka rusak maka tabang anunu 300 ngabut ni 350 kalori.
1: Magsukul sababa makale siaran bajau hilingsang.

0: lahi maka halam ni limbang nu Mario mataiku. Nang suku ni ka am kami mon murah-murahan na pe na ko hapiti kesehatan ta. Jadi stok gol magabut da ka ailu matawa heka ni school pinagtutup susulan jarbu itu ngabut yuksiga. Anda tahu banan keadaan, maka lena pen kita habal mina paluas minar TM itu ataupun agensi-agensi anu ni tauliahan ya banan kerajaan termasuklah banan bernama penerangan ni lu. Jadi Bang Masegi masih ngabut daka ai lu ni kulangan na pen aktiviti-aktiviti maluasan luma pahali-hali ta anak-anak ta dalam keadaan betehe anda tah. Iskul-iskul sigai lu yuk siga mata pelajaran eh ulang kaji maluma ataupun banganad maluma eh Pak Ananta. Anda-anda tak pantau-pantau tu sahabat anak-anak tak. Esok enam dah dompuk kawalu minit batinaan ya. Tu magabay na pein kita. Jadi ya makali kita kalangan si oh si Pidang. Lagu sanang sab ataino selepas iti.
1: Sabab kaam kami maito.
2: Amala si kaam
1: magbuha-buha,
2: magsapali suli.
1: Maka kaam rusap
2: menjari amene ungka-ungka kabilehan bi.
1: Kami
2: mon masaba BFM siaran miling sama embal nasa.

0: Tabab ka am kami maito.
1: Amalasig ka am.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rusab?
1: Manjari amene ungkaung kakabilahan bi?
0: Kami
1: mon masabab FM. Siaran hiling sama. Ambal rasa.
2: Bang Ania mendusia ngamuk tabang, subai tabang ta. Jari bang sab kita taluak susah, ni tabang sab kita hek mendusia sedih. Sago, sekabak kahinang mahap hek, pagniatan tani kahapan. Halam minsan angasa tinumbasan. Subai pabiasata magpanabang mamendusia sedih, sabab sekabak kahinang ahap hek, akan pabalik ru kahapanna Nikita.

Suku ni kaam kami mon hanu yuk siya magbiak na pen maka kami mas siaran bajau healing sama itu. Jadi ayay na pen bay pagkongsita magbantug na pen kita akal kahapan itu. Banganda ta keadaan ni lagi rakayu maklumat itu min kementerian sumber asli maka kelestarian alam amatua. Gabut betinaan yang ngalintas bantaran lahat teh itu dijangka akan painut-inut, paba ataupun pahap marem togol 2 minggu. Jadi 2 minggu ya ngabut-ngabut sangpuk kampat ngalau betilu lah. Jadi murah-murahan napian bangania ulan, niak baliu-baliu. Berdoa napian kita supaya dan napian abut sangpuk kampat ngalau 2 minggu ya. Nah lah sahara minggu ya pabalik nah keadaan cuaca tak pahap. Jadi yang bahantakan maka si rakayu ong tak si Azri Fiat kosong gelas aku maka labai masa labai kasih lasa si Wani Amir maka si Iqbar kemudian anda tak keadaan top-top lasaku datin sadia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Raino Ring Homeyun, Ahonu Pamahunan, Paskuon Ku Ihendria Neklon. Bahulu Ahora Akasi Bonsoi, Sabah Asia Parayor Rakan Sayanala Pintura Industri Umau Am Gas. Nakasai limung operam 2000 katang ada pickup am jeep nalulus trak layakan rinuangan atus liter diesel. Sabah opoko tuang apa singkotra industri umau am gas suku akalap apa sila rakalapan mayo amangiwit ra asuang kansen ra timpu mawaran negeri am rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Nambala Kaluayan Sabah Oil and Gas Terminal Sabah Sarawak Gas Pipeline inilah yang minsu berapa pasingkatan ulu konora korido Kimanis Sukuras Pitang iso nambala rahitu rapat numajis pansainan raperandian pajakan tanah Nusetko Petronas Rakota Kinabalu rahuno pinasuku nitimbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict Datuk Sri Haji Asihan rekabayaan nu vendor Sabah ra industri hitu konang uka pra asuang poyo kaluayan pantuluan ampang kerajaan ra ulun nu Sabah. Inisiatif Budi Madani Diesel Insom ra operam 2 hari bulan ra belangka opera tahun hitu 5 operam 2000 atus telung operam telung ngolun katangan dekarita amahuna ra diesel jenis pickup AMJ Prasabah nalulus sangapura kelayakan rinuangan atus liter diesel kelayakan rinuangan hino takin konan dimpung ra kekasipan pamahunaan ra diesel ra asawat lukono ulun inayan ra lusar bandar antetala na borok antetangumo am ulun nama huna rakarita diesel ahuyum rakalapan. Mai rapapan tandulan penasilan nu kementerian nu usin. Operam siam ngaribu valu pangaplayan kelayakan budi diesel linulus. 5,500 operam 5 inturas suang nu hino inturas Sabah. Panginsupan hino penuh atatelayan atatelai aplayon nu ulun katangan rabot. Ulun nama huna ra generator ahipa banding ampom nu sungoi solora asak. Kementerian Pentatalanan dan Dalam Negeri Belanja Nubaya KPDN melahir anami mesra perbandingan ra Akta Hak Cipta 1900 Balung Operam Tulu. Laku hitu torono angkumos ra peraturan nasungkai ra pamaluluran pantayaran ra royalti nu inan pengurusan kolektif CMO. Rapat nu pahutuman ra parlimen Menteri No Datuk Armizan Muhammad Ali Nambala pabalhino akasip tamimison kapio konurakan sean penampilanan ra royalti am mangampin rohom nu ulun katangan da karya am ulun amahuna ra karya hino rahu kono payo garis panduan CMO ikapo pinaralan inintaran ra sino bantahan am semakan kehakiman nu katalu-talu organisasi pangkiningahan anduli nasungkai terpabalhino yohino patra dongo operam 4 hari bulan dan bulan ka operam sa ramatong tu. KPDN ponok tumutun nasungkai dra panggilian, pengampinan dra hak cipta ini taran kasingkatan no teknologi kecerdasan buatan AI. KPDN tawau tumutun rayu sesungkai dra kes paparindiman dra balungatus di mengopor kilogram umau pengansak aka subsidi ondo hinau ralibung nu luaf batu tiga tawau. Kes ini pinatak nu pasukan polis marin dra KPDN kona peralan dra panutunan rayus. Simpung kawi loho nu umau pengansak bot am injin hinau mamar balungoperam 2000 atus balungoperam 5 ringgit. Kes siniasat merah akta kawalan bekalan 1,500 ono mengopor AMSA. Kenapa tutunan nak kesalak painon suku 1 juta ringgit tra kesalahan kasa. Kapam jilon suku talu tahun, kapam karuo ruono. KPDN tawau opo ketua ngengampong rakes paparindiman rak liamos aka subsidi marandan rak panginsupan hino aka suku rak ulun atatelai angapu. 5,500 operam 5 ulun ulun andatong kandera surat kakunan PTI ini taran anduri ra pemahunan nilo rapat nu program pepebandingan ra ulun andatong intura suang hino ulun du Filipina asuang kapio ini taran muli yo hino tarung 1,500 tulung operam 4 sunu kono nu Indonesia 1,600 tulung operam siam ngaulun kapisan immigration na Malaysia JIM sabar rapat nu rondo pepetandulan na pebala nakabahu ilo nangitor duli ra 200 sebalung oper ngolun ulun nu Filipina nakaya nyo lalaing-lalaing inaya ra ferry commercial intora tawau moira banggo Filipina
kawin nilo na pengawal na paralan dah hukuman am kondok rah surat pangkiralanan inakunan. GIM nambilin rah ulu nasuang ika ngampin am pagaji rah PTI am apabala rah tayar no angwasa. Poponor Lyokopayo ahora kasih bonsoy. Sabah siap rayorakan saya nalap intora industri umau am gas. Nagasay 5,200 katangan da pickup am jeep na lulus ra kelayakan rinuangan 100 liter diesel. Inunio poponor honu pemahunan intora Sabah BFM kasalulaan rahumurut. Aho hinilai kinomostra ho ri sahira samain. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, Kang Sandra Londom, Kang Sandra Kini Ngoramon, Rasa BBFM, Kang Salula An, Rahun Umurut, Pasin Anganan Taka Onsoy, Roh itu, Pahaga Begaka, Opera Mepat Hari Bulan, Dan Bulan Kaupor, Dong Ribu Dong Opera Mono, Moro Katelura Minggu, Kawake Ragoni Hendrian Eklon, Rako De Pasin Anganan Taka Rasa BBFM. Untuk Tanu Mayra Studio, Naka Sukuna Jam Katulu, Balu Ngam Netra Londom, Kuna Naka Tutunanu, Pahaga Taka Musim Minam Muslimat, Napara Jam Katulu, Opera Mtalu Ngam Minit, Aka Sukutim Puno Azani Syakra Libung, Nakota Kina Balu, Amin Tokon Odo. Na Hondo. Ringhota ka rin ba yung Torijuna Ampalus, singut-singut mantangi.

Mataw mangani, masuangkan saya na mampos sala kaayo kraondo mangapu, mulu poyo ra ondo matauno. Wobokono, barakot intor yaki kapuno, ampos rukondoyon gumai, guang masanang, masalok maringkwanang, mangila mangkararabal monsoy, makainggalur intora paliso makalit masawat arung am malilimbang. Mindalom ra paliso mataw, migogondo mangindangan ra ilo ondo mampogogot ra indangan.

الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sabah BFM pasti dengan nanti ke onsoy pahaga-pahaga musim ina musim atkan saya na peralan dan sambal yang mayon. Dati rumah ira studio pahaga-pahaga na kasukuna jam ka tuluk dongol peram dua ngam ni terlondom. Kan saya na minkawi hondo peyo hondo angkini nguramon dan Sabah BFM kasalulaan hondo murut. Maya ara kono radio ra kono intok mayon siya ma pahaga-pahaga. RTM Klik, Astro, Balu Tilu Kusung, muli kono keringahan na po maya ara media sosial na Sabah BFM. Yohino, Facebook, kena TikTok no Sabah BFM pagka-pagka. Mana pro jam kabalu ra London kena sasario na tangan pasal lain mai ratu kir nuara ka telu ra minggu. Ina tangan na rimbai pahilion, dua rimbai pahilion ku ra London itu, rimbai air, rimbai tinggalanan ra pinan duli pamalaan. Rimbai ri Kennedy Yabir, sinua bit rimbai binantikan ri Jeff Putung, composer Victor Studio. Rimbai bi ra London itu pagka-pagka rimbai ninggalanan ra Rahumu Angkuliman. Rimbai ri Gal Miro Gilbert, rimbai tu binari Yun Yun. Jadi ini apa kak berkata? Kena dua rimbai pahilion ku raina tangan rimbai pahilion jam kabalu ralon dalam itu. Rayu setakang kini ngurah rimbai-rimbai onsai kapio pinalair ku rapelis pagi dengan hantar kera rimbai-rimbai. Itu rimbai pantaman ri Edri Nampalus Binus Bin dan rimbai nilo kosong kuan duli. Sudah no rondok rimbai joget. Rimbai joget intari kalsom bos joget magi lalampoi kena.

0: malisun gumay makapal ang mapaja atan matang balon takaw ikinyo lalaing inggalarin sumuroy sor ralisar rupaloy magalung raka pasawan ruinan am masalok manginjagop silin arung am kabang rapenutup muka ulukoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan kasuangon manginum ratimu pinariri kapam mineral lutu babas kapam ubat ukopon itakaw matuon nayuk masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw ipakin ibiton ilo rabaloy pake babasan na kaingar ru paminawan nilono makakapaganan.
1: Ami obaga hindi ako kuno kula kula magkatutunan taka na sungkay tra kuno kinabalo lisun kapo am jerebutu raraino mito bahu pahagabaga babal no bacaan IPU Index Karamalan no Angin ona pinasila no kapisan na libong no kinayano negeri Sabah mara oro hitu pahagabaga bacaan IPU insam na jam kapat ra kamayon raitu na babala ra kuno daerah Tawau Kalabakan bacaan IPU Piyo balung operam duo yo hinara babal alintanga sandakan ra ambuluran IPU balung operam onom kota Kinabalu pinampang putatan tulung operam duo Kimanis papar mambakut tulung operam limo Keningau amsuk balung operam onom ra kono tuaran bagabagaka tuaran rakapino politeknik kota Kinabalu bacaan IPU tulung operam balu mekawi anu kono bacaan IPU ra kono stesen Tawau sandakan Kota Kinabalu Kimanis Keningau am politeknik Kota Kinabalu na pantalang ra kono status alintanga alintanga tu bahagia bekaka yohino intara limang operam sa suku atus bacaan IPU na tu kono ra ketutunan taka bacaan IPU kusung suku limang opor yohino ra babal onsoy limang opor sa suku atus ra babal alintanga atus am rondo suku 200 ikapia 200 sa suku 300 kapio-pio ikapia kono 300 rasawat no 300 pahagabaga yohino alat kapuam berbahaya jadi rapat no kono kinabalo lisun kapam jerebutu kono ginita kapakuling reactivity ra lusar no pahun pahagabaga ulu kono ratayar no lalaing-lalaing ulun mamatuo ilo ondo sino ra kepahanan paminawaan itu kono kula-kula pembelaan drabobal no kono bacaan indeks karamalan no angin negeri Sabah ra oro hitu jam katulu tolong ngobrol mana mengambil nitra londo umpah kebekakah lansanau ra kono atiak penuntuk muyun nang kiring ramon rangarangan ra reino mekono ulu kono ra bandara aku tekina balu pah kebekakah mekono asuang rangarangan nang kiralan muli rapahun libos sang rawan nang keraja mekan saya namin kawi lansana ka sukuraun soy ra kono intok sukuan kapampahun muyun mekono pah kebekakah taka selora asa kira kini ngau randa bawan ratenam malan sana bapak kakak kerut kang kini ngosuku na peraka peperan mesiaran takara jam kasiam ralondom itu beli raina pura jam kabalu ralondom minatangan rimbai pahilion rilik kupayo dua rimbai pahilion kurondom itu rimbai pinanduli pemalan rinimbai rikini diyabir rimbai bi rahumu angkuliman rinimbai rigal miru gilbet rais takang kini ngora rimbai pahak kakak itu rondok rimbai nekabahu nantaman ridi sabalon i analikuran dari rimbai akiasi au sudah bahu nu rimbai intori cegu kidit jek lanjian oko salakka aku tetangga.

0: Alira kadai kapa mayara online ronda babal onsoi kapio. Tapi, rananun pahulu kliamos alirin hino akasi bonsoi. Aparalan rakajian am amarandan raloho am kino soyo nu kliamos alirin. Penopo loho nu kliamos hino aloho, onsoi ahalir rakliamos intorahitu. Alirin kliamos onsoi babalno am ika aluai kapu, hamano ika kulat na tandur jenamano, am poporno, pai kaluai kabunduk rahuang ra iklan. Wangon tampuso rakapo ahalir. Pahalirno mayra kekasipan, salaka mayra kasihaan.
1: Program Jualan Rahma Madani PJRM ya kena kaluayan ondora yusun ruparinta kosan mampaka manda balanja rubaya rumah magun rio mempatutus ra logo kudamos gatangan intora mopor suku talungopor piatus. Ulun nasuangan membeli magilong ra adi bulan amnyak intok lukadai pantalanan nakenggar rio magilong ra https://pjrm.kpdn.gov.my. Baik tak kau labu si kalau kan monse ragitio kosan mangaru ra ukar matanda ru balanja ru balai tak kau si gegama.
2: Kami baga ajam ka tulu apa ngau pram siam ngami netra londo mbak milo nasungkai tera kono katutunan ra intok pahliran ra mejolan rahma madani ya ondo yak pono pakai pakai katutunan nama yak ralaman web pjrm.kpdn.gov.my ondo kono temutun ra intok pengumaan ra jualan rahma madani kan sian londo mewin kami pak begaka ondo rayu seminangan ramon mana perjam kabalut ralondom ini tangan rimbai pahilion pak begaka malam sana ora kau kono ngatora kono undian muyon maya ra TikTok mai pak begaka Facebook uli kono WhatsApp kusung ronda siam apa siam kusung tuluk balut tuluk balut merasakan kiringoh ra dua puyo rimbai itu rimbai tori indah dari yus.

Lembangan Amarial Kapam Maleo Basin The Lost Wall of Sabah Egin Rapu Rulirut Sabah Undok Melogo Tojo Rebal Rujo Grafino Kokosan Rapaliuk Undok Mayu Tojo Ragayono 500 Perngoperan Balu Kilometer Persegi Amlandomno 1600 Tulungoperan 5 meter Yonangun Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rurosok Kokosan Anang Sibuni Inter Arama Tutunan Rutan Ati Malingon mengampin amagalung raribuan tutu amratusan mayang ondok mapagon matung. Rorondo ondok mapatunggul ralembangan Maliau ratanati am sungai Maliau ondok tumilis ras sungai Kinabatangan. Talu bal mandai ondok memunduk tojo raguang sor ralembangan Maliau ti am bujuk lutung. Bosai Maliau tul natampas rasawat maperambalu ngamita amniak tilungan lini maksud. Rondo tilungan timu mapalo ondo mokondo rasabah. Rabilor 1900 tulu lembangan Maliau pinatano kosondra kawasan rezep perlindungan hutan kelas 1. Amra kabalu ra inukau sinok ra eko penampuian sa pertalu ayuk interakan dayan aru lilio tragitio mabuli pulurowon. Raduo ayuk mabuli balon iginya magi jawat sor ara katahunan no kapam jungle trekking. Ang magilong-gilong ra susuit.

Mio baga ini rai tu nari ngomi on dua rimbai pahlion ku ralo nami tu pahaka bagaka rimbai air rimbai pinanduli pamalaan rinimbai rigeni Kennedy yabi rimbai itu sinalabit nurimbai natu binatikan di Jeff Amputung komposer nurimbai Victor Studio liliwak rapahilin ralo nami tu pahaka bagaka rimbai bi rahumu angkuliman rinimbai rigal miru Gilbert rimbai itu binatikan di Union. Jadi beli kono ngundi rai no pahaka bagaka aluayak teponyak e kapo ambi ra komen ra Facebook TikTok kulikono am WhatsApp ra kusung rondo siam apat siam kusung tuluk balu tuluk balu amrimbai ondo kono akala pra kono undian ra sawat kapio kapo undian suang ra lonom itu pahak pegaka pasal lain kena pra jam ka balu apat ngo param 5 minit ra londom restaka angkini ngo ra rimbai ondo nasok ra juara ramigo nakasel tili pahak pegaka Ronda rimbai nak lahir inturi Hani Peter Okoyak Sangulun Sunan bahu nerimbai inturi Edward Imi Butitin Ali bos nu dua rimbai itu pasal lain ku kula-kula undian onda napu ku intera rangan-rangan.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Dan sayang, aku Imi Anjib. Belanjawan ruang ribu ruang opor antulu, sinabit ra project pan Borneo rasaba, rayuson balo. Jadi malan santakau tojo, alun-alun pan Borneo ti pengonon noyo tojo. Gitio katangan takau tojo rasaba ti, paringkuanangan.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Rimbai pahilion bahagia bagaka kena reson kura-kura-kura undian nono napuku intara rangarangan takara media sosial WhatsApp TikTok kulik ono Facebook no sabab BFM ralo nom itu radua rimbai pahilion ku rimbai e pinanduli pemalaan rimbai reke di diabir rimbai bi rahmu angkuliman Galmiro Gilbert kansen alondom ra pahagia taka Floreta, ralo nom itu rimbai e kono Peter Gabriel rimbai e niti pakung ngintara kampung Kuala Kahabadalit ngundi ra rimbai e rangan taka helenyong rimbai e kode yang mana rangan takara kono Facebook Giluk Stan rimbai B Jong Jovi rimbai e kan saya yang mana rangan taka ondo bahaya kena mati kera kono undian natu maya ra Facebook live no sabab BFM you coba hat kan sendra londom pilihan ku kono rimbai e kono rapah kebaga merangkarangan kan sen nakini ngora kasarulaan ahun umurut pasti dengan rentaka onsoy itu bahu maya ra kono TikTok no sabab BFM kan sendra londom ke sondi miss rimbai e DJ kono kono yang pono rangan takar raitu ni MM Su kera londom hitu angundi ra rimbai e rimbai ri Kennedy jadi ni obah kebaga kukla intara kono undian no rangarangan takara alonom itu ondo initaran nama ya ara Facebook WhatsApp likonam TikTok no sabab BFM jadi jam kabalo param terang ngamini terondom bakak bakak kula-kula katutunan langsung ke itra kono karuwa-ruwa no kono komposer komposer no rimbai ondo pahlian kurang nam itu bahagia bagaka kono rimbai pinanduli pemalaan sinua bit natu binantikan di Jeff Amputung Jeff bahagia bagaka soalnya penuh nama tekra kono rimbai-rimbai bokon rondo intorahino rimbai intori antalu andipas ininggalanan raina liwari union iso penam sangulun angubas kapam sangulun cego so intro kami mari rimbai so pano amu sangulun komposer ondo natutunan teka na suang kono na pabatik kono nambal ra rimbai rimbai numurut kula-kula antara rimbai binatikan ri union bak bakaka mano rimbai lini kata nintori salhera sale rimbai kono pupus pansuayan rinimbai ri dokter Spencer si sindin bokon-bokon poyo nakaya nyo rimbai ondo kono nasok ra juara ara pahilian no juara lagu kedingo FM rapat no nili pak kaka ondo ini by Jordan Jubilin jadi hinyo kula-kula katutunan no magono ang kedingo ra lanam itu pak kaka nasang kait ra kono kompoze no rimbai rimbai morot resa ka kedingo ra dua rimbai ondo binatika no kompoze takarono itu pak kaka suai intora dua rimbai pahilion ko rimbai lini kata nintori salhera sale sunun bahono rimbai nintori antalu andipas ini galanan ra ina

Terima kasih pilihan jam ke Valo dengan peram tulangan minit terang London. Bahagia bagaka kulak-kulak payo undian dono nampak kuin terarangan rangan tekara London itu kono i piwi tion karur nilo nang undi narimbay e liwari an-an i Ana Maria nang undi narimbay B ra London itu kan sen na London ra bahagia bagaka undo bahu ya keli nang kiri ngoramon do rimbay pahilan kura London itu bahagia bagaka rimbay pinanduli pemalaan rimbay rikennya di Yabir Sinlabit Rimbai Binatikan Ri Jai Pemputung Komposer Victor Studio Liliwak Rimbai B Rahumu Angkuliman Rimbai Ri Galmiru Gilbert Maguna Rimbai Hitu Binal Ri Yun Yun jadi ni oh pakaka-pakaka Maguna dua Rimbai Pahilion Kuralon Nam itu Kondok Po Operam Limo Ngaminit Timpuk Pengundian Muyun Raka Pukuna Paparingku Pengalapan Undian Rausno Kuna Patanurun Kurimbai Ondo Nasok Rejuara Ra aku ni tangan di bayi pahilion dalam minggu itu aku pandai kaki pahakap kakak nun suau operam lima hari bulan ra bulan ka opor ra tuki-tuki nun tahun yohino pangapuan ra orau ambahu ra longon tikop nu tanah jadi kakak kena sinusu pahakap-pahakak kena salok ambahu ra longon ra kena sungai yang berisi sabun mulik ra kena kapihahan no ina nataka jadi nunso pahaka pagaka pelirai orang ambahuk ralongon tikop nutana dong ribu dong opor onom rasakan kini ngora rimbai liliwa rang kuliman payra kula-kula undian intora rangarangan taka ralonom itu pahaka pagaka hitu rimbai intori Maxius Gaya rimbai ninggalanan ra umi sunan bahu rimbai intori Cikgu Steven Jimin dan rimbai nor wandu masundu.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Kan sayang, aku I Martin, budget dongopor tulu memang mohon saya ripakau. Mulut boyot bayar bi empat ngopor, yono mempakaman koborok-borok dan bayar. Paring konangan.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Terima kasih Pahilion. Terima kasih. Terima kasih studio nak sekena jam ke balu telah ngoperam siam ngam ini terlondom mana per jam ke balu apa ngoperam lima ngam ini mengguna tutunan miyun angki kono rimbai ondo asok ra kono juara no ina tangan rimbai pahilion ara minggu hitu mana sungkat ra kono papatandulan ra kono belanjawan dong ribu dong ngoperam tulu pahak kakak ondo pokono pinatandul no perdana menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim ra siam hari bulan ra bulan ka opor nak sel tili kula-kulan terahino kono peruntukan STR Sara 2002 operam tulu pahak pekaka pina singkot inoira operam 6 bilion kawi no ulo na ngapura STR kena ngapura Sara suku atus lima ngopor ngaringgit sabulan kena suku 1,800 ra santaun. Jadi hinyo kena kula-kula intor kena belanjawan anda bina tandul no yang abad berhormat Perdana Menteri ra minggu nak kesertini nak sungkat dah belanjawan 2000 dongopor dulu. 5 minit tutunan takah ngik kondarimbay asok rajuara itu rimbay intori Ebi Suhaibi Abir inukiran.

Rimbai ondona sok rejoran wina tangan Rimbai pahilion ra minggu itu tahnya Rimbai Rimbai ri Kennedy Yabir pahaga begaka Rimbai ningkalandan ra pinan duli pemelaan Rimbai binatikan sinilabit natu ri Jeffan Putung komposen Rimbai Victor Studio. Jadi pahing konangan rakawi nunang undi raka po kono paparin ko kasalula anda honu murut pahaga begaka itu kono kelimanin nurang-arangan taka ulu kono angkini ngora radio rako no TikTok no sebab VFM ra London itu itu lohon nu hata anda pina sila nu ina dan nguasa industri kita Sabah lohon ora orang nun suau operam limo hari bulan ra bulan ka opor na hondo ra orang ka apat ra minggu susun nu hata siam ngaringgit siam ngoperam do ngosin sakilo geta kapingan ika ino grade kesa limo ngaringgit tulung ngoperam apat ngosin sakilo kapingan ika ino grade karuo apat ngaringgit tubalung ngoperam talung ngosin sakilo kantalan grade kasa limo ngaringgit apat ngoperam madam ngosin sakilo kantalan grade karuo apat ngaringgit limo ngoperam limo ngosin sakilo.

Hak cipta Yohino Tohom sandiri tinakan nu undang-undang ra rondo-rondo timpu takin ra ulun amamal kapam pencipta karya ra ahalung ra karya nilo. Balungan ra hak cipta ra Malaysia binal mayra akta hak cipta 1900 balungo perang tulu. Harta intelek Tohom sandiri.

0: Kami serangan Dato' Tuang Tabit Malaysia Madani. Itinat kabarit na kayo nun, pulamusan kay Flores Philip. Kapagulo na pang tulod at kabar-kabar. Sabah, papaingayo kasanangan ekonomi pamarunan tumao guest. Lebih 5,200 sa kanong pickup, jeep, pinasaga kanong pamaruhangan, 100 liter diesel. Kabar penpano. Sabah manantog kaburuan pamarunan tumao guest kanong papaharo ginumod ekonomi dit labid agaya kiharot kasanangan mitilambos kumad pagun magigyan. Bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor Minaburus kasusukupan Sabah Oil Gas Terminal Sabah Sarawak Gas Pipeline kikasiwatan papasarok kaburuan lalabino id koridor Kimanis Gisam Sapitang. Minaburus yao kapihanda tababayan kinatusan pibatasan pajakan tanah id pilitan Sedco Petronas id Kota Kinabalu. Beberesan pinalambus dit kemudua bayan menteri Datuk Iwan Benedict. Datuk Seri Haji Ji pidapa pansel negi kiguna papaingaya kota nudan vendor Sabah id piramutan pemerunan. Muntuk papasedia labid agumu bising basan kasiwatan pakarajaan kumatang anak nukoyanan. Muntuk dila bayan menteri kikalansanan pisakulungan Sedco Petronas katilambus kemugot mantad piramutan transaksi kumad piramutan strategik dit lebih akawas. Inisiatif Budi Madani Diesel Gisem kohopadam 2 tulan kohopad nakatalib 5,200 hatus talunah padam telus sanganan sasakayan diesel basa pickup jeep id Sabah pinasaga pemaruhangan 100 liter diesel. Kina tatapan pemeruangan dilo mantanuk kepatutan penggunaan diesel di Telabid Akawas. Lelebino magigian labus kekadayan dudumagang tokoro kukumabun miyolo di pemengguna diesel mentok konunuan. Kentalangan Kementerian Kosinan Pidapelo apadam siam naribu walu pengapalayan budi diesel na man pasagao. 5,555 mantad di Lenepo ngapapahampit mga palay mantad Sabah. Pumupan nila montok lagi mengusaha bot memaguna jana kuasa manaw-panaw pom waig id kayunan sakit. Kementerian Pidagangan Suang Pagun Kosinan Kepastian KPDN pensedia menerisid kesimpanan pengumputan akta hak cipta hapudam siam waluna hapudam turu. Lang dilo mentok papagirat panamangan pengludan pemuhuan penikidan royalti dat organisasi pengludan kolektif CMO. Id begitu timungan parlimen Menteri Dao Dato Armizan Muhammad Ali Minaburus penerisidan kihantarlan menantu pengludan di Telabid Otopot memegampi kegunaan mengigit hak cipta memegunan karya. Temanu daw kepagiratan generis penudukan CMO kakal nantaban damat susuhutanan kinadan pengistuhutan kehakiman ditelu organisasi dila. Sesti makinongo pikikira kiara kapadaw untuk kaduana pada mapat tutulan ke permisan tita bentol. Iding kakutan dit kehampit KPDN minanariok pagumbalan pemegampian hak cipta suhutanan ningkakutan keperkisan uansoy AI. KPDN Tawa menenariok kes kasansalan 850 kilogram temau pagansa kisubsidi dit nahaw id kuwaigan batu tiga tawaw. Kes nakita mantana pangantangan ang penariokan tirimuan polis marin pagulumaan patahako kumang KPDN muntok penariokan sumusuhut. Ginamutin saran tumawag pagansok, bot engine dit nahaw, pikikiras sa ginamud, 82,000, hatus 85 ringgit. Kes, sinariok tumanud akta, kawalan bukalan, hapadam siam, anam na hapadam iso. Nung kasala, tulun min susanglun, adanda gisam sariang ringgit, muntok kasalan kumaiso, teko ojil gisam talutaun, teko kedua-dua dila. KPDN Tawaw, pilapasok, pida pensel sokodong manalab kasansalan barang kisapsidi na mahan pagiruto muntok manantu pungupan perintah korikot kumatiri mangan dit o sokoyot. 5,600 sa padam 5,000 medikot ay sa kasagaan PTI pinatod binuli kumad pagunun todon may rababayan kondolihon tahanan asing. Mantad ginamudilo tulun Filipina pinapasurat ginamubabas na kawas sa ginamudalo na ribu siyam na hatus turun na padam apatulun sinusut Indonesia 1,600 turun na padam siyam tulun. Kapisan Immigration Malaysia JIM Sabah mayakin talangan pinapailo kinapata dan muli bay na diti papahampit 208 padulun Filipina kampay na tanganak kinapata dan mamaguna ferry commercial mantatawaw kumad bangaw Filipina din salang tahanan na salasay no niman ukumo om kiharo document tinalanan dit no kunan JIM pinapasaraw kumad tulung limuan dat amo mamagampi tayka mamagaji PTI nga paparupot kumabogyan kikwasa nung kailag kaparagatan kahampit nila.
1: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

Dinggi saman menaribau kes buli isi kulna po nga apatut kanu kepedulian kepia mentok keterunangan pemusrahan ke pemusrahan ang kagiginawa sa sumikul. So ay kalang disiplin mentok memajamin ketinggalan perusikul. Nurbani dikot kinabalu penarikahan mentok kehampitan melahing Community am swasta PIBKS Sabah Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran kosimbanan kewawaya sesemikul osakayut ilan mantan pegulo maya pamanganta maya pangantangan sakodong melahing intervensi counseling mentok nila pisakodongan mantan sikul pagarakan community PDRM osakayut pengiratan maya dapabayan keperimanan pagilangan idisikul meneguang kes buli disiplin. Pengisamakan maya tensanan kiguna mentok paparang papastilo sikul dito tingalig kondusif mentok tensanan susumikul. Sangulun tanduk umur 50 tahun na iduan kinawa sara garay kawaan no sahadaw no sunsungan dot lori trela dit binagawit kayo balak ijala labok batu 26 turu sandakan. Nyeduan ginawa tandu dilo saran nobatan id klinik kelidasan ulu dusun. Id kinantakan di jam ko walu telun hapud kesa bandilo sangulun kagu tandu ki umur telun hapud amiso taun nasindualan saran nagapit id suang lori kago. Damot telutulun suai kampai na tanganak tandu ki umur telu taun natingalig. Bayan polis watas sandakan asisten komisioner George Abdul Rahman minangakon kaantakan dila tadan keligaganan na po nga kakal seryukon tuman section apat na hapadam isa akta pengangkutan jalan hapadam siam walun hapadam turu. Sebagai ninggisawan memegampita kanan kawasanan ambuyat tulun Brunei kaisan magigian Brunei Sabah PMBS mengajar festival ambuyat dot ke isa tulan ke hapadam isa titarikat id membakut. Presiden dila Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaberes kepada mapat mantat lebih teluna pederan PMBS id Sabah minangakun tobanun id festival dila. Festival dila ngak papakita lagi pialaan gambus kulintangan kepesediaan ambuyat. Soi ke garaita kanun kawasanan di papasedia magisoyata kanun kawasanan magigian Brunei. Datu Arifin iau panegi adun membakut nurban Talib Binangi Rikau meetingan Festival Ambuyat 2026 id Kota Kinabalu. Kepihan dat festival lila pengumpan pelajaran kemas semikul bebas asalang kinalantayan SPM STPM itangat magigian Brunei nga patahakan lagi. Wayang pemagunan pahubian keburuan spot Sabah usakoyut kanung kepedulian lang dila kiguna montok menantu kepopuan perintah kanu pepeng kawas ningka ketandat atlet pegun. Tuman duit kuma dua bayan menteri Datuk Seri Panglima Masih Manjun pebian duit pening kawas apatut man guna miampai kiwaya montok menginserong kesenang orang ningka ketandat atlet. Nerubahan yaw media kepongo pida pahimagan ababayan Coca-Cola bina juara UMS id kot Kinabalu. Perintah pegun timilamus menakonung keburuan atlet id peguniti nak kinalantayan e-sport pagal ka mimbul tuman nagi disiplin kawawaya pinggi saman datang atlet. Iid pampusan sugitaw kawaguti tulo dat kabar-kabar. Sabah papaingayo kasarangan ekonomi pemerintahan tumaw gas. Lebih 52,000 sanganong pickup jeep pinasaga kanong pemeruhangan 100 liter diesel. Hingga kanot kabar nulo di Syaira Samain mata section berita awal semasa pinadalan di Albia Justin untuk keselimbahan berstusun. Salam Malaysia Madani.

kabis terangan itu tuang tu mereka kabis terangan makin orang kau gerite kesalimbahan baru susun tu tuang terau ke tolu ke hapa dah mapat dan tulan ke hapa 2002 dah hapa dah onam pintangan tulan tak orang kau ager dan tulan ke hapa dite harap kira dua tulan lebih pada mereka tu kau pesan tahun kia. Lumang na kawagud panunan kawago au oprimanan timpo da tumalib nga pengkur pa pengkur na pa kang ngaya da timpo alasan na datang senang takaw alidah setinan onsiko miyampay da paganakan posiko di kayo diterima makinang unti ka salimbahan bersusun hinangga ka na pa ilabos sa pagun hitika pagun sabah teka inangga na pa ba kano ditit makinang au kano pa kamaya dat live TikTok nga maya na gidot RTM click maya live Facebook kung sikaw na kumali kayo to tari mo mga ruhang mga balut ha maya tika salimbahan barustusun papirang ako na sinding gisam na jam ko paliti pagului dat magyampay to ko maya dat ang papayan palambus pasan na jam ko hopad dat ato ang liti. Hi Joanna, kapisarangan na gito tuong kumadiya kung sikaw Omi Xavier Gimbut pasti kau lagi tu mukidangau nong har seninggilang apa ni ni kya MM suk pasti kau MM balutan aku gisam di jam kau pada dua kya kada kau pada mi pobet pob kati piragatang gata suap DJ ka baman ku pelambu sentino piragatang dat gata mi Matius nu ababayan bainak DJ ka apa pirang ku sinding jam kau pada diti magyampay to kumaya dat ababayan pelambus pasen mes sponsor ko tu miyampay dah Philip Simon kapis serangan dat tuan DJ Flo always ke pihak apa sih kau Philip sponsor ko tu makidang kau Nancy Lian hai DJ Flo kapis serangan kati hai nagi Nancy ami Elara kapis serangan kita tuan kumadia Elara sponsor ko tu miyampay dah MM Suk sponsor ko Bagang kapis serangan kita tuang Miss Xavier Gimbun mi tondu yutung kapis serangan lagi kemadia Flora Kunus kapis serangan dato tuang sesenang kunci pon siko na Flora tu mungkin orang kasari tondu yutung hai kapis serangan lagi kemadia pon siko tu mengambalut mi Harry pon siko tu mungkin orang tika selimbahan baru sesen mai dat aura batin pu rehian aku paparang di kan standing pemilih set kidawa kadali hoi dat tap tap kia isem dat apa nak apa ke wi isa peti pulau musir ke peti pasen mata di MM su ya MM su kiti opri mana no iti ton mawiawi nak kadau ya tapi dari MM Ami Oyong te Jeff Lee. Hi DJ senang tetuang kia DJ ka. Hai lagi kemadia Oyong. Senang tetuang lagi Ami Lampiau. Ponsi kau lagi tu mungkin dengo Alfred Rungoy. Hai DJ Vlog habis serangan dah tetuang ka. Hai lagi kemadia Alfred. Ami Bunga Mawar. Hai habis serangan dah tetuang kemadia. Ponsi kau tu biang pai dah. Ba tulang pesan mungkin dengo sinding pemilih sanggina.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Konsekahan PMX tumaya na do kining kawasan titalod ka panahakan sara mantad hatas ringgit mini hatas lima na hupod tanu akod mamalik kakamat am nagitikanas itsuwang datwalay yako yare na re mantad kampung ganibis lamakilo manang katulod anong kapailaan pinalambos di Luguan Muntiri Malaysia id sara lambalanjawan 2002 na hupod am turo konseka o PMX
0: Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi.

Pasti kali kali di kata tanut berkira ngori tiat ke selimbahan baru setusun media lega-lega atau tiap-tiap share lagi follow-follow di tiat Sabah BFM. Namat ku dat papirang osining pelambus dat kepailan jam kau pada tuan-tuan inti bagi ampai tak kemai adat pelambus pasan. Tapi naik kau kaisan penggerak puisi teater tari Irama Sabah Putri miampai sekolong keraja Dewan Bahasa Pustaka di BP Kota Kinabalu paparo teka papa kita dat iset karya teater it kita lu dat tempua bersarang rendah. Abiti da pangapa kita nan dat ka pada mturu am ka pada walu tulan ka pad 2002 pada malam diti jam ka walu tatuang da tilai Dewan Amil Jaya Dewan Bahasa Am Pustaka DBP Kota Kinabalu. Alapa na tulung dewan mai antang da pakitanan tiata diti it kitulu da tempua bersarang rendah. Teta dat pakitanan ke ya. Lai Dewan Bahasa dan Pustaka. Kota Kinabalu. Hai Hamida, kami senang anda tertuang kembali dia. Alasan dat lidas kasari yang miyak untuk lidas di balai Hamida. Pusik kau nak tumpukin kau. Posisi lagi kumadi darita MM Suk Mes Tun CLO kopi serangan ada tuang kumadia mi saya pakar gu Hamida posisi kau tu mukidangoh Hamida mai pergi hari kayu tap tap Sazri kopi serangan ada tuang Mes posisi kau na abi masumpin kopi serangan lagi tuang abi kendering anak kopi serangan lagi tuang kumadia. Abi Robert Berto, kami senang anda tuan DJ, kami senang anda lagi. Abi Terry Joseph Gabil, hai kerawiti, hai lagi kumadia Terry. Posisi kau tu mungkin dengan Abi Alo Walunah pada mapat. Senang tuan DJ, kami senang tuan lagi kumadia. Posisi kau nadi kau tu tap tap kya, tiada mesin kau aga, mungkin dengan ada sending dite. Iti siniman tadi Salibin Bugis Raitan Sanggalas Kopi. Kemari kau edit masa nanti minum dah kopi am lega-lega dan minum kopi ya. Jos Sajin, Jos Sajin. Kami senang anak kita tuang kemari ya.

Pansiko MM, to kakal makinango, Dinky, Alunting, asalang tatuang kumadya, Kondaring, Pansiko, Mes, Pansiko, Alo, Pansiko na gito makinango, Kondaring anak, amu ako minom-minom yahan ti DJ nga, mangulod-ngulod ako, tirapawan ko, dagangan ko hilad, tamasuab ka. Na kaya nga, asalang kaya na Kondaring, hinango ka mga itamasuab, isa pa kago. MM Izan di kalansanan terima lidasi di jentoko kain sa duman tak duna pot keratan ka amin posiko na Izan tu mga malutaha na no ka di MM di tinu di tep tep tako gisam dat hatus ke karaw may perikato kabi hatus ke MM pihupay di kayo da tep tep nagi share follow nung ako pa nung follow di tit saba BFM kya abi siapa kago Terry Joseph Kabil kami serangan da tatuang nika di Jeflo tabid biya babasan nagi kumantain saran tapi naik tambalut id FB pentanud makinong saba BFM bersusun Ponsiko kaliti, Ponsiko lagi Ami Mary Ann, Ponsiko lagi tu makinong Josie Mindong, hai Josie Pasiko kumadia Mary Ann Kawagu iya ho nagi asanong tatuang kuma DJ Flo amain sanang tambalut id Sabah BFM nagi pengrong radio tatuang baina pasen tabid piwa basan kuma tambalut tabid langat nagi ten sanang kati ami Flo Yen Yen kapisanangan da tatuang DJ kapisanangan nagi kumadia Flo Yen ami Josie Mindong Kawagu kapisanangan tatuang terau kotolu DJ Flo amain sanang tambalut Sabah BFM be good tabid piwa basan kopi serangan kalau diti Ihamida Marudin lumah besok bentaru hai kadau dui gia nangko ngayon Hamida abi Kondaring anak siada pakudat amu makinong di keselimbahan berstusun nga dia DJ makotso katit lain ku kadau alala kurayan pa nung awna senangat lain kya ano kali MM semening ka kay DJ Flo kamu nu selingan kia MM. Pasti kau Izan tu makin ngau mengambalut dah. Bahamai nak ruhai nak 50 kia. Om kita tahu sening diti pembeli segi nawa. Sening terlambat mantadi Victor Chu. Tupu semlangat isa sending dat kawaka. Ya, tep-tep alop. Hai, Demi Almero. Habis serangan dat tuang kemadian.

Tapi aku inisiatif Budi Madani Diesel gisem di Sengrihab kau pedam dua datulan kau pedi anak kata lebih ti lima nak pedam dua ribu hatus telu nak pedam telu sangan kereta diesel bansad pickup Jeep in Sabah nak tumboyo pemeruhangan hatus liter diesel. Pinanatapan dat kesakayutan pemeruhang dila mengontong madat keguna dat mau maguna diesel di lebih akawas lebih na magigyan it labus kakalayan it dudumagang tokoro mamumutanam om yala di mau maguna kurita diesel mentok magihum kadunuan. Kapailan dat kementerian konsinan dila nga pinelo negi dat hapadam siam na ribu walu pangapalayan nakunan kasaga let kanu budi diesel 5,555 mantadila papahampitet pangapalayan mantad Sabah pahupan dila nga petahakan lagi mantak let mengindap bot pemagunaan dat jana kuasa mapanaw ompom dat waig id kainan penang sakit. Pengkura isteri kayu tarat kereta diesel makan ke diangaran no ke pangapalai ko no memeli diesel abi Matius pinapata do ko no pinapata do ko kumadam balut kadaw oh no kali Izan pengrong o tambalut ko keselimbahan toko hilo Korea bayna ka iya ngam na Izan paparang o da tambalut hilo sampagunan IMM suk nakura pakada na ka Zebia ka daw ay sana kawagu ay nakura matu ay so kya nga ida at terus kunti abi Jusrin yaku mantan kampung pulutan tulid suk makianu yang kada ada sini mantari Caroline Yusuf ginawa kagasan ko ka daw bayantangan datino abi Matius pinapato na ko kumadambalut ka daw. Abi Izan lain ko kanta amo asalang diti miputut po ingga suara di DJ ka nakuro matu ingga suara isay aw karo ko pailo ko dari kayo muna ka pang yaha mantar

0: program Jalan Rahma Madani PJRM Nepo ngapohupan petilonggus dot perintah insalam menguhup menginggan balanja masih tulun kiriman miampai pengkorian gatang it pialitan hampun gisem terudah berpihatus untuk mengisusuai babarang kebunan tiki tadau. Tulun kiriman bila mengintong tadau on kidayanan kepada gantar sesemok maya pautan pjrm.kpdn.gov.my. Karena pelagasa kesihatan terseluliti untuk mengkikit balanja basi. Rahma itu berkat.
1: Abdut pahini temaneku jam kehopat 2.4 minit tertutup. Masa pedat pelamus pasen ambil aku pedat menelepon. Pelamus pedat pasen. Musiko it kakal mengambil utah lagu-lagu tetep-tep perketok nak pihak hatus ke Sabah VFM. Nunggu tadi i MM Sukdi ke depan tadi. Mes, munakapang.

Hello, DJ Flo, kami senang anda tertuang. Kura-kura nak kabar, kami senang aku itu, kami sikau. Belum sepasan, kami senang anda tertuang terau aku telu, alasan ngelidas terima. Kuma tensanan kebinaanku, kembalutanku, kemanakanku. Idsu, Kampung Marasak, Kampung Marapok, Kampung Pantai Baru, Kampung Tiga Tom, Kampung Tobo Baru, Id Kampung Tobo Baru, Keningau, Tenam sepitang negeri Id Labuan. DJ mungkin aku seringan dari Hanjosli, pengarahan ada sepetangan kirindak kya. Buli, posiko tu pinalamus notit pasanku, yoho I Adrian John Seeking, mantan Kampung Kinabahan Tambunan. Kedau. Metro sama mungkin sini mantan di sistem bandaran AMIKU kanti. Abi Mami Ju, kami senang ada tetuang DJ. Kami senang lagi kemari Mami Ju. Abi Kompiton mungkin sini tanduk ko Ed Talundus. Tensin J Masawat kau. Abi Josh Jameson, kami senang DJ. Kami senang lagi kemari Josh. Bagaimana untuk sini di tip pemalih segitawa. Sinewan tadi, hai Josli, sapa tangan dekir indah.

Kopi Serang ada tertuang di Jeflo. Lagi kumad Kopi Serang lagi kumad Raja tertuang kumadia. Oh kumad Raja tertuang kadau. Ari kelihuan yang salan tambalu Sabah BFM mantan A gisem Z. Pasun alam sanang lidah sekongawi. Berkat mantan pinabangun pibabasan. Kopi Serang ada tertuang terau kutelu. Ponsiko kaliti ponsiko. Elizabeth Betai, kumadia Elizabeth, posiko tumi ampai dah. I Charles Lejinun ke serangan ada tuang terau ketelu. Di Jeflo lagi tabnai tambalu Sabah BFM. FB amaki kinong awi ke selimbahan beres dusun asenang kepia. Tapi bebasan kumad toko tensanan. Posiko di Jeflo ka posiko lagi kumadia tabnai Charles. Abi Kle Ignatius ke serangan ada tuang di Jeflo. Kap serangan lagi. Abi sinun bokusoy. Oi DJ. Kisau. Kadang ya. Oi, sorry. Mati dah izan 4 minit tu. Kay asalu igiana. Idainal goy mantad Sri Mantari Hain Jasli tupus ko pong kapan ko kumadang malut ko i satu min i kampung Marakau Ranau kada wang anak ko ni kuna di sining di Hain Jasli nga anu na pada sining di ponion ko nga lehis ke Karangokia Dainol abi Girad Jepre kami serangan ada tuan di Jeflo kami serangan ni posigo izan tu sheshe abi mangkawat mungkin ko sinding impit-impit ko kilau pedas kada saya semiring dila impit-impit kau kilau pedas. Bahkan apa makinan sinding pemilih segi dawa. Itu sinding di Nelson Kibe KB Sumandak Rumandawe.

kurita nu diesel gunaan tulun suai baino onuan budi diesel mila pangaranan kuman tulun suai amakon ko mentok non pagana kanto semo gisem talo kurita mila pangaranan kuman talo tulun mistuai tumanud kuman kasakayutan kapailahan patilabos milat intangan maya www.budimadani.gov.my teka menelepon id Budi Madani isa talun hatus walu walu setiam lima setiam lima isa talun hatus walu walu setiam lima setiam lima.

Amrut bani jam ko pada misa jam ko pada pat na pada misa mini to to tuang masa pada papirang ori kaida sending pelamus dot pasen posi ko to kakal mga balut ha lagalaga tari kaida tap tap kya Posigo MM to kakal mo kidang o izan posigo to sheshe kombiton kihoy aramay to sining DJ ka posigo na to aramayan kami sinun posigo to kakal mo kidang o isa pa kago Mastiana Hana kami sinang anda to to ni Jeff Law sinang papanaw garaja kura-kura kabaro to tuang bayan ha sa sanang kwinti kami kombiton posigo to mo kidang o kondaring anak DJ ponia itsending.corolos to siada pa ko na nga amo po na pang timburuan ko ka pura-pura kawagos tining dat korolas magalit ang sarak-sarak panarian panangay sining ko de ipapingunian ko lansan dat alis arian ko garangaw abi dinol goyi tukaran ko sining di Juan Jerome kio ay sati sining di Juan Jerome dat gambar no abi JR turun ha pada walo kapi serangan DJ kapi serangan lagi kumadia posi kau MM Suk ay sa sinding do DJ malas tambaloti sinding dialog ay sa sinding ko MM abi ayun Zukia hi kapi serangan tatuang kumadia Yusuf Luntaw sihat-sihat koi harap dat sihat kakasari kadaw ami Izan tuiskan teman di kondering kadaw Isening di tin di kia it semandak Romandawi. Abi juraina ki hoi naru-naru kadau. Abi isa pa kago. Yoni Danger di Jeff Law mila ka makiuni ko sending unsay ko sendiri. It pinongaranan pengkur ako mamalihu kadau. Oh. Harus sending nukia Yoni. Pansi ko tu papayla jangan pada nung harah kaya ihuman kuti no kami julus maludi kami serangan datuang tarawak talu di Jeff Law memasang ko kami serangan datuang kumantap na ko kampung buayan pinampang kampung tikal at dambudan miyang paidat penguatan kura-kura nakabari kayo kalasan at ang susunang rakya kami Fubadi Wakmen kami serangan datuang di Jeff Law om tambalut dat hitika kami serangan lagi kami siapa kago lega-lega ta semayau sinun kami senang ada tuan-tuan DJ aku Julian Yapa mantan kampung Lintuhun Tambunan membahas aku pagulupok madia pagenakan nu DJ kuma pagenakan ku sendiri kuma Reverend Father Rudolph Johannes Father Nilbert Peter, Father Sarbil Francisco, Romelio Tahurino, Kumasinakagan Yapa, Sodipa Sasi Sudiman Gundorong, Kojun Tumitiu, Paganakan, Italuan Bosingi, Pasan Tabid, Pibasan, Malasan, Ang Sanong Tadap Takaw, Miampay Barakatasima, Mantad Minamangun. Ponsiko, DJ ka, ponsiko nage. Oh, apa nak kari kat titi sinding no kayo ni? Pata dan pagi ahiti am koni ina. Abi adirin, DJ, pos sinding po kakanta lo. Masinding ka kamayan nula adirin. Oh, boleh masinding. Hari i otogod hod, sumindig ako.

Ang palamasan ko pati kapailan na gata-gata harai makila diti, no? Bay na, palamasan ko di, pansi ko, nakarikat tadi hatus ke. Pansi ko na di kayo to, aparo na tep-tep, mga malitaha, share-share diti kaselimbahan baru season. Follow-follow diti, apa nak follow. Iti kapailan na gata-gata mentok na taraw suwab, taraw ko apat, kahapadam liwan, tilaan kahapad, pinalawas na LIGS. Mentok dot pulutat gata setia meringgit teluna hopedam 200 kilogram pulutat gata setia meringgit teluna hopedam 200 gata gepingan grade keso 5 ringgit teluna hopedam 600 gata gepingan grade keso 5 ringgit teluna hopedam 6 grade kedua na panga 4 ringgit 5 hopedam 100 grade kedua 5 ringgit kantalan grade kaisa 5 ringgit hapat dusin, kantalan grade kaisa 5 ringgit hapat dusin, kantalan grade kedua 4 ringgit 2.5 dusin, kantalan grade kedua 4 ringgit 2.5 dusin, sikarap na pangas ringgit 3.8 dusin, sikarap na pangas ringgit talun ha pada walu tu sinda sang kilogram. Alas ada tak orang aku kepela naga tangga tak itiam. Mila nadi ita bita bentia pira naga tangga tak kata di kayo. Mungkin nanti mereka papa turun dat ke pesan dat minggu ti. Pasti kau di kayo tu kekal pada miang pada ha MM suk. Jam 11 lagi harap pertambahan di lakadau. Kau dekat pada 105 ke. Kaya MM kami sensek nakalawat ya hina dit bay na panglaman wago ka oh aku pinapaila minang hiti tapi na sensek harnegi iya narong aku haralawatan dit bay na nga aku biya hiti office bay na sedapon aku nanako suang abi kondering anak DJ ponio pa it pamuhobo po teruhay nga amu aku kusaraw isay sumiding DJ alaid po di buruan ko kadao. Oh, nugya ka piya na buruan nuna. Kondaring. Abi Daniel Mat Ande. Na 100 kaya na di. Nangwi na di ba tiri misin tap-tap ko kadao. Anagi, agisam na awi ngay ba tiri tap-tap kaya. Nga, posti ko na. MM Stuk. Senjam po DJ Arikot na jam hapadam 2. Harap pa katambad tap-tap no ka. Iya. Arikot pala. Hatus talun hapad ke. Abi Petronila, posisi ke Petronila, kami serangan ada tuang kepada Izan, hingga peturunan ku dah di Jeflo, nolos dan ditulun Said kantalan ku kala, aduh gila robot negia no, kami kandaring kawagu nak turun no di kantalan kada, nak turun ka kandaring, maun anak posisi ku kepailan gata-gata mentok suap di Jeflo, kapan sih ku negi, ini posisi ko tu miyampai doh mayantit keselimbahan berus tusun saya pakawag ko Joby kapisarangan dito tuan ni Jeff Loka kapisarangan lagi i Yami bah kado pakagu 1 million like oh di karikata 1 million na bayda saduk ko biya abi Marius Marudim di Jeff Loka alumis na mati kadao di giya posisi ko na sensig iya ngam da siaran bahasa China antakan kinarikatan am giya pimanan kosong konti sabah BFM kadao na mengayu ko na pernah kawag hiti nga ihuman kayo na giya sensig

Jam ko pada misa ho pada 2 minit datuang kakal pa. Miyan pa ni kayo. Mayaliti kasalimbahan baru susun papirang ho pada sinding pabalik sa Ginawa. Kada ko po adap kada ko pating kiyada nung madap ko nga ingga tamalit ko ingga makinangontit kasalimbahan baru susun. Lagi-lagi tanda tap-tap perhuan adi karikatat 110k lalo mm. Ipitakilan nga kodop, nadi, imes nga kodop, no.

Abi timbul tawa udah mantan tawa kopi serangan datu tuan kemadai senang tambalut sabah BFM negi kuma DJ kuma raja kapun si kono Josie Mindong kopi serangan kemadia pilin Gabriel kopi serangan datu tuan DJ kopi serangan negi kemadia pilin pun si kono nyampai dah Teriti Gabriel pun si kono kakal pada makidongau abi Berta Binsu pun si kono kakal pun makidongau abi Izan Kawago ingga apa kantap makidongau sabah BFM baina ingga radio nga haro TikTok ingga TikTok nga haro FB toy ke RTM klik kadao iya tepot ingga anak biya kantor makinong ko telepon makinong ko TikTok makinong ko FB makinong radio makinong ko Astro nga haro kawi abi tioping o tepot ka amahal no gatang gata bay no hiti ako gya sa barong rahat ka ano ka dito no di naka Isri bari baga tangga tabay no kadao suwab ka Ami Ren DM gisam pukul no kasiaran ti DJ ka gisam ako da jam kahapadam 2 diti awi ako na jam 12 nga tilam basta na kawago dat paparang sining-sining dusun dat gisam da jam ka isa dat minsusuwab kawayan dat mila kapamakilang o dat sering-sering dan dosen bisa berjam keistok ya. Awi kandaring anak sih ada pada pokok nada di jengak harap pokok rina buruan ko kap. Kada pokok kandaring pangan pokok ya. Awi aku kumarajaam apa sana kerajaan apa nak kerajaan nuk ya. Magito thank ya tako na gina madap tako na gina. Nasadu pakak gudahan tulian. Awi Roger. Hai, kami senang ada tuan-tuan kadau. Kami senang lagi. Bah, apa orang aku kawal gue ke sinding, pemalih segin hawa. Itu sinding di Clarence Ilip Reitan dat penung Anaruti Jumur kawal.

Koiloh konangku penutudan pengukap nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos koyonondit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisahu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada petutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

Harada terpenam lebar bilik pak. Ada kata timpun ketenggiran kuri kaya. Kena hantar kontes sini matali Stella amok na sesening dat kawaga.

0: Si levanta di Stella Amuno.
1: Menuguang kakataon tadon takanon som pemugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasan sektor kawaigan pagun kat sesari pepengkawas wansai dat menamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansai karatan tali pialatan montap katilembusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

mentaliti terbaik ko hiti pada kisah kami yang paling kau tonton baik na posisi kau terbilang balik dah bilang ruang dah tap tap posisi kau nak apa nak rikat kesal 111 ke ya Sabawi FM i TikTok ko ngah posisi kau lagi hina kau pada mati ti mian payah kau kau gini kayu terawak sedit rikat may hindi ka sa limbahan marustusin kapisirangan at madap kapisirangan at tatuang ang sasanang nada Miss Salawati Kago duwasin din panangkiyad ko di kayo hinako po bye kapisalawat kawaga.

0: pagulo diti sa Ginoo hatos na naantok taon tabantal diti manteng kawasap maahatosam lima na hapad ringgit sa bulan. Hal diti kano mamaruhang balanja manikid tulan kung sikaw PMX.
1: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Tanak do pa nga tanggungan to ko bo. Tamangay na yulad to susunong tingiligayo lo, mayroon at okam pahit karatang dada. Pasan diti mantan RTM om Agency Antidada Kabangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagit antaban. Hashtag arat nung kampay no.

Program Jalan Rahma Madani PJRM Nepo ngapohupan petilong bus dat perinta insalam menguhup menginggang balanja masih tulun kiriman miampai pengkurian gatang ipialitan hopot gisem terludah berpihatus muntok mengisu suai babarang kebunan tiki tadau. Tulun kiriman bila mengintong tadau om kidayanan kepada gantos sesama maya pautan pjrm.kpdn.gov.my. Karena pelagasa kesihatan terselaluti untuk mengkikit balanja basi. Rahma itu berkat.

Strok haba masam amon kalau pagi lalain bintok lasu orang-orang janjanti. Strok haba mampinan amon lubalon takau kukula bal kosona masalok matupi kapam mempayung bulintok sumoroi ralisa rubaloi kapam bangunan. Mengingkurang la aktiviti lisa rubaloi masalok amanginum latimu nasak amineral kapaluar kalau binason. Bayang rabayang ondo maluag am salaka batik maitom am ondo malutom. Mariu wanang kipas am ekon amon pakasaloy rainan pan rumorondon rabaloy. Mengingkurang menginum rainumon mangatamis, makages, makakefein am alkohol.

0: Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Sabah menyuidong do hongkot san.
1: Antur konsol kumaikan pogun yang penaun gisom do tanau baino.
2: Kinongo, ahal ngawi babaino tanau diti.
3: Om tanudo o kepoihan kababagu, insuang om habus pogun.
2: Tanu dagai, doit abal kinoizonon, kotau huzan kadazan tikid tadao.
4: I-point tunud, if RTN nopo.
5: Kasaimbaan, boss!

0: Opivasian tabi Malaysia madani. Kinangana di DZT Abal, id pagun pambuson ko izaw Stephanie Jupalin Jyoti. Kapagun pangatuhu do Abal. Potong kapon do Sabah, kawasian ekonomi, pamunan tu mau om gas. Hobi himong panam dubongay bu sanganu pickup jeep na kunan tatamba atus liter diesel. Abal, poin penuh. Poton tuan da Sabah kutundan pemohonan tu mau omges do kanu muni dong kain sabaton ekonomi ho hobi no hobi ginazo om nagi mana kofasian muni hembus kuma pagun om tuhun nabawas di wuzon menteri datu sari panglima Haji Haji Ji Haji Nor agaganapan Sabah Oil and Gas Terminal om Sabah Sarawak Gas Pipeline kibaw kosifatan to populokis kutundan ho hobi no it korido kimanis om Sipitang. Namasan ni sida ditikap yang dot ababazan suminain pidondian paitan pajak tanah pihatan sedko om Petronas id kota Kinabalu. Pason ni sida penambus di kemudahwa vazon menteri datu Iwan Benedik. Pinusotan lagi di datu Seri Haji Ji oguno papatongkop kampasatan vendor Sabah dari kopion itan pembangunan mentok kepetundaan hobi ginumu kesifatan pinghunan om pakalajan dokumat tuhun magigizon. Namot ino Hansan Ivozon Menteli do pisa kadazan Sedko Petronas kotembus kabu mazapionitan tumanud kalalahan no kopaguhunan kapambalajalan kumapionitan strategi ihobi ginazo. Pinggisaman Budi Madani Diesel Gisom di kepremduva vohan kopad nakatahib himang premduva ngaybu atus tahung premtahu sangan upad sakazan diesel kapo pickup om jeep Idzaba nasagaan ko kunan tatamba atus liter diesel kino po tontuan kasagaan tatamba na pamsavan ikopokyonan mamaguna diesel i hobi kinavas hobi na tun magigizon habus kakadazan manging daputongan ini mamumutanom om nagisantob mamaguna padsakazan kulita diesel montok panaw pangindapuan upayahan kementerian kausinan nga pinapayho do padam si zamwebu bahu kopokyonan montok Budi Diesel notaimo himong aibu himong apram himong aibu himong atus himong apram hibo dino noponga papampai kepakionan mantad Sabah kawasan ugi sakadai dino do pemsawan montok popobu but popopobu but mamamuguna winakas kuasa mapanau om pompai kini zenon sakit. Poin taunda menezu ko kementerian perdagangan suang pegun om balanja konunuan keposizon KPDN do keposimpanan sumsut akta hak cipta 1900 vahu ngopodam tu hang dino pepapakas penemangan kelaja pemuvaan om penikidan pembalanja pembalanjaan do tinemungan zudan monoguvang kelaja misempu CMO Ipitimungkan parlimen na bos di Menteri Dino Datu Armizan Muhammad Ali pengihan dino kituruan montok kepatantu do kalajang avi kapanam yang paihobi pahintunud om negi mengomohig do keputusan sontop di pengigit keputusan asil tinodo om negi memaguna asil kalaja i tinodo temandu disido pemugunaan guys penentukan si MO kakal no kahuntan sinusutunan pag panagahan om penuizukan hak membibisala do mentad tohu kotinanan no kagempit tada ko pakinangan pino pisosomo do ontok ko dubung permapat buhan ko opod iso mikot namot kino dait kinabu on suwai pinintahang lagi kozo do ke PDN o hawan ko pangumuhigan ko patutan sinusu tonon kinabu on kabahan tinodo AI Sezukon do KPDN Tawau o kinantakan ko pamusingan bahong ato si mga pod kilogram to mga pagansak ki subsidi inagamu it kavaygan batu tiga Tawau. Nahihaan o hal dino is asil pinonohian Sezuk do tinamungan pulis marin paguhi pinata kuma KPDN montok panizukan sumsut. Hogo songavian to mga pagansak but engine itinan. Bisa sama kikinmu bahong padam duwa ngaibu atus bahong padam himo linggit. Saya zukon ahal dina temandut akta panamangan kagaganapan 1906 padam isa. Nung nahi anak hasa kawasa untukon dan lagi sama kaikot Sol isang ligit songhun muntok kahasanan kaisa tay tolungkuan gisam tautaun tay duduwa dino. Pinasoto do KPDN tawaw o tanggungan mamunso o pamusingan kakamot ki subsidi muntok papatantu sa kaday kapalintan o dimpot kumatrimuan di kosudong do munay mo. Himo ngay bus isang ngatus padam himo. Madidikot ay sa kabasan, puktoy pati, pinatod mahikumait pagun tadon diho masababasan pamindahan tahanan asing. Mantad ginomu rin na itong Filipin, nakapaswat ginomu itakabas ko so. Ino na po nga tahungay bus, sa mga tustu ang padam apat tuhun, sinusutunan Indonesia, sa ibu, ano mga tustu ang padam sisam tuhun. Dari kapayahan kaupisan Immigration Malaysia, JIM Sabah, pinapayho do kapata dan mahik, do bayno papampay duwang atus o bahong apat tuhun, Filipin, kampay no da zanak. Pinato di jeho maguno dapat sa Kazan Ferry mantad tawaw kuma Banggaon, Filipin. Sabi pinitan nga nakopus pinupanaw ukum om kivaw nagiswat kentangan panamangan i nukay magon. Pinupasaw o JIM kumatun ginumuan mga idaaw papoison toy mamagaji do PTI om nagi poposogu do ababazan kagampit do kuma bagizan popokwasa.
1: Kakal ko po, makinungo, abal itpogun.
0: Abal na ba dito nga, sumayon po matad sa Sabah FM, sa imbahan mo, kadazan. Pinggisaman, managubang ahal, papay magon, id sikul, kiguno, mana kapaguhuanan, kuma, sugot ako. Pinggisaman, managubang ahal, papay mamang, id sikul, kiguno, mana kapaguhuanan, kuma, pagkangaan, tutok, om, kopi pimanan id pamumusaw do susumikul. Subay ko hang disiplin montok patanto kumikan diho. Di untok tubuh ngayon kota kinabalo na buwas ipanikon montok kam pasatanti na tama tinumungan o minso sandi PIBKS Sabah. Datu Muhammad Arif Tun Sakaran. Kosimbanon kay man susumikul kiguno do ihoon toy intutunan mantad timpunon. Mantad kapangihan so kodong tina tapa om nagikam pasatan mononon duso taba namot nila pisakadasan bagisan sikul paginakan tinumungan tuhun om PDRM kuguno papakason masaababasan popopiuman om nagi pongipapan isikul ipotoguvang doahal popoymanang popoymamang om disiplin kapain samakan dahil sabiavi kuguno mentok kapopoymbuhay kinizunan sikul di omahig om avasi tay ko kosudong mentok sabiavi susumikul. Songuhun konduan ki umulhi mga peto na pujulan kinipon songyan husap bo bohizan tuva uva itay naon da sido linumpak da luli trela mo gogovit kazu bulian id lahan labuk vatu duvong perum apat senakan. Nakay magon da na pujulan kinipon inakundun di untok maso usapon id klinik kahidasan ulu dusun. Dahil ginantakan di jam kabahu tahong 4 minuto ng suwab dino. Songhun pabago konduan ki umul tahong param isa taon na indaman na sinduhan tu nansip id suang luli kargo. Namot tahu pabago inakagampit kampay na tanak tondu ki umul tu taon nga naumahig. Nakayumago na kinantakan din no di Mohingan Police uvang sanakan Assistant Commissioner George Abdul Rahman. Hakal sa isukon o antadonon tumadod section pat nga param isa bingkong isa akta pad sa Kazan lahan 1900 bahu mapadam tu mentok pingkisaman pati hambus nan sakan ko basanan ambuyat inin tutunan ko sa datuhun magi gizon Brunei papanjul datuhun magi gizon Brunei sabah PMBS do kalmazan ambuyat ko isofuhan ko padam iso mikot id membakut nabas si presiden diti datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif padam apat manta di hobi tong padlan PMBS id Sabah no ko papay magon no do mamong do kalamazan dino bisa samo do kalamazan dino papakita pibayan gambus kulintangan om kapataundaan ambuyat subay ko huhusap ta kanan ko besanan e papataunda nansakan ko besanan tuhun magigizan Brunei dato Arifin sila po nagi adun mabakot tinubungan di kapongom na Nikon pitimbungakan festival ambuyat duvungay burung panamunam id kota Kinabalu. Kapinat kalmasan din na patakon nagi o sa kaday pamba pambala jalan do ko masusumikul tawasi na kazan SPM STPM ko matuhin magigizan Brunei kantasan pemagunaan balanja kotundan spot sabah kigunaonan pagintangan kigunao hang dino montok patanto kapapuvan do kapalintan kapapeng kawas tayang kazan tuhun spot pagun tumano di kumarupo kazan mentiri datu sari panglima masih dimanjun pambalanjaan e pinaing kawas patut gunon dari lahan kivaza montok mengumbasi dovinasi om ni kakotan tuhun spot tinubung isido di kopongo papaymagan ababazan Coca-Cola bina juara UMS 8 kota Kinabalu tumiyang pusok pelintahan pagun monokodong katundaan tuhun spot id pagun diti pengkopo kantazan dari spot mega the spot mimbul kumansan kumat disiplin kogiginovo om tanggungan do tuhun spot ngawi namun tina nabos di petunut fakulti pembala jalan om tuinuzukan spot UMS Dr. Jori Jikawat Jikiwat teknologi sains spot tabayno gunon mentok popobu ni kokoton idgana spot gunon ino mentok penuku ini daw sinodu penangkusan om ketundan sisipak memain bul tabandu sida ihon di mama memain tokomuhok maguno kalalahno GPS penisukan video om teknologi penukuan gontop tangazan montok menakadai di momo muhuda mamalan pinghudan mempai hobi kivaza kepoyan di anu tinumungan dino montok papapakas do kos koin sudan om nagi kalalahan op mamamainan id ihaan mempai nangazan poin tunud nangazan kepoyan dino kapapatantu do songko o gontop kepoin semakan tumanu teknologi do kanu menakadai poin kapas ning kokoton dari lahan ponukuan id pampusan kena kosovaku iti tuhu do abal potong kopon do sabah kovosian ekonomi pemohonan tu mau om ges hobi himung perum duvong ibu sanganu pickup om jeep naukunan tatamba atus liter diesel ingga kariti abal mentad inuhud di sahira samain mentad bagisan berita ehwal semasa om pinadahin dit bos kedazan di Dennis Primus kopi pesan tabi Malaysia madani.

0: Tapi nak kami hozo mantah di frown di setindah hal itu anda pokok ini isi bawa datang us dari itu temud penama tapi nak kami mohi segnavo tu kita di tiap isok pehan song amin pembusanku kemarin dia dia su.
1: Kesayimbaan bos kerazan menak dia su kepoihan.

Tabanay ko nga wiki pa ulit ya isok pa yan suang hamin itinu pa nga na mitagay manta di Teresa Francis da mantad kampung padawan papar pinapay ho da miniru pagun i Bernadette Tracy Francis di jam kawahu dupung padam si zaminit dung sebab di tadaw ko nyap tadaw ko tahu padam apat pebuhan di tiko apod dada ya i da hamin pengusapan KPJ Kota Kinabalu. Mantan ado keadaan di tido manu di popoiho di tia sinakagon pembasar tintiang sinakagon kando bianda dari nombor nopo ngawi izi ho santap tapi nai wali sam kino bangan nagi ngawi di cadu teka itsamok terus akan tinan di tong tegak Bernadette Tracy Francis do untuk tadau konom do untuk tadau ko himo ko pada manam da vohan diti ko apad nga pagoy di noviton paitinan ditong tegak it panambasangan Sacred Heart Cathedral Kota Kinabalu da jam kawahu dong sebab aviton na gideha it habangan Foclusio Cemeterium hosokon it Roman Catholic Cemetery Watu apat setengah pinampang sugut aku

Sebenarnya kong api kepehan suang hamin nepediti nganambi tegai mentadi Teresa Francis de mentad kampung padawan papar pinapayho de menidupagun e Bernadette Tracy Francis di jam kafahu dong padam si zaminit de dong suvab di tadau konep tadau kotahu kepadam apat tebuhan di tiko opod dari id hamin pengusapan KPJ Kota Kinabalu. Mantan ada kayaan di ti do manu di papayho sinakagon pambasar titiang sinakagon kando bianda dari nombor nepong abi izjeho am santap tapi na wali sam kino wangan lagi ngabi dari sadu teka id samok. Tosokano tinan di tengah tiaga ko Bernadette toy Tracy Francis do untuk tadau subab tadau kohimo kapadam anom do bukan di tiko opod. Apa gue nafitan fightinan di tengah tegak id mana besangan Sacred Heart Cathedral Kota Kinabalu de jam kawah udang osuwab. Nafitan lagi dari ha id Voclusius Cemeterium hosokon id Roman Catholic Cemetery Watu apat setengah pinampang. Ingkaran itu isa kepayahan, resong, amin.

Koy ho kananku, do onu ko do diso, nung manaw tokaw do vokon id kababalan social. Poboson tokaw onu no po id kababalan social. Kapahunggoy ino, do tuhun no kagumpit. Songyan id kababalan social. Ivado mo maguno boss i aw avasi. Aw no tagal papatu do vokon. Aw no tagal papalat do vokon. Aw no gitagal do komen. Nung aiso itavasi do man komen tu au toko kapiuman kapaninduo dati obosino do kuma suvay tuhun. Katakan tidak kepada pembuli cyber.

Microsleep toy kohotoy toduk nopo na katan so hinaydo iso sikon kisam tohunga po sikon om au kanu oto sosonguhun do manandit kisam au kopiuman nung kotaguvangko do kozuzuvo diti o hobino songyan papapanaw kulita toy monoy na pasakazan tangavagat sikapo no papapanaw onu itapatut montok mangidu topiumanan pod tiodopon tu Microsleep toy kohotoy toduk kopo mujul kiniapon tokou, om kiniapon supaya tuhun.

Tapi nak kau kawin, kanau mungkin nama hozo semusut hozo pini yang petan di Juliana Andreas sampai di kafe J Makujin ni, oi tanda mio pinai. Apa ngopo hozo di titu tulus sampai kau di Dennis Primus.

0: Kiva hozou kavavagu nu? Abal tawasi montok di apagat doit kaganan pemohisan iki hizab papatod hozou isinupu sondi kuma id RTM Sabah. Opo itu tundiozu kalalahano ponohinasan hozou momomohis kinezonon Sabah toiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah SPLED. Kepenguhan diozuiti songian papatod hozou kawawagu montok ponohinasan hozou om oiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kumaid unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipotodo nu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om no konop diampai do ooiton paizazanan sini kointahangan di huhumozo toiko profile artis nandi minonupu om nagi hasagan doit online nung kibano. Munto ko pa ihan di hobby pengondok o komoy dos plets. Hasag it Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om nagi carta lagu artis Sabah.
1: Tapi naik kong habi, kopi posian nung suva bom, tumiang bus miang paidit kesaimban bos kerazan. Sebab hiona kupo i Stephanie J. Pauline Jyoti dan menempuan menakadai da intimuditi dari kesaimban bos kerazan. Dain abah bezan kopaihan kabahan do hozo kawawagu i nasupu dia zu natai mo da kesaimban bos kerazan. Om RTM. Nangau dia zu penimpunan kopaihan di om da baino mai da o ambanan. Hozo ko pagu mantad di Malaysia Galus Elizabeth Liadu Omi Mariana Rumbang i oitan kada do pointod no po. Hozo no pariti nga sinupu o oiton om nagi hozuk di tapinay Florencius Mojikon sinupu teka inuhud tunison minagampot di tapinay Douglas Henry. Kinakot ako, Hozao, diti.

Itu the pinang itu tunan Hozo Vagu mantadi tinimungan Humozo Mariana Rumbang Elizabeth Liado ami Malaysia Galus kada do pinto nopo Hozo itanam Hozuk di Florencius Mojikon sinupu teko in hudo tu nizon di Douglas Henry sumusut kinong otoko iti Hozo mantadi Justin Tadius Humozo oitan pikinavan pointi hombus o oitan om hozok na po nga sinupo di tapinay Rolis Mitol tia tunizon nampot o teko inuho di Mark Paul Bucklin kinangotoko Justin Tadius pikinavan pointi hombus.